Tau kejakutu, perintah serga nyosma. Suman kurang tersakit, hidup kurang tidak mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engau nadai berbayar, kita udah nyambut. Engau nadai berbayar, mengok kita patut meri. Kita anak mai duit mas, pirak,

tau ke baju kena bergari. Ana mai kasut tau ke tungkat. Orang tu bekerja patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai ala anak ala Roh Kudus. Amin. Ba ayat 35 dibaca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Yesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Yesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Yesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak saling kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Yesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Toko aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, toko berutai tidak benar. Sidak limpang, laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak, lalu dikumbai utai itu benar. Tuhan Yesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai itu benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai itu benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita mega mesti nunjuk ke jalai berita mana tu tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tiba-tiba dikimpin ke kita nak jalan berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terke argument menyukur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tetuci, ianya orang tialai Kristus, mandang ke diri agi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap beku kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut megak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja, tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kaya ulah ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kayak Kristian nadai jalai bukai nemu pasal pengharap kita. Kelimpa hari temedok gaya ulah kita tibgulai ngosidok. Kita tu meh menjadi nyadi kebub kudus. Ti boleh dibaca orang tu kayak Kristian. Lalu ketiga pengawak Tuhan Yesus ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Yesus ukai mutik temu ngajaku ajak. Tang dia sukuang ngau pengawak mega. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Yesus, ngedak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, Arya ti mutik berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuhan Yesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah ngau pengawak ya. Kita yang ada orang Kristian di benar, lebih penghidup kita sudah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala.

Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, tiguna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke bedus kena ada orang iring. Penyinu Yesus tu ukai penyinu ti mabuk. Tang penyinu ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Yesus penuh oleh penyinu ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar, sedang merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bo ayat tu, Yesus sinu benar ke mensia mayu ke keran ke demu ala talo. Tang bala pengajar pengarap, ngau pengajar adat, ura judah, menyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus mada, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping ayo tibempu mai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayu. Utai tidak sebut Yesus itu menjadi, ianya siti penemu tib pengabis yang besar reti mayu nyak-menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Tak bala periman mayuh mayanya. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat buai serta ditunu dalam api neraka. Tang Yesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Yesus rindu sayau serta berguna kita mensia. Lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Yesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Yesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Yesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kudah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil atau ke berita mana agak sidak. Tu mah kebuah Yesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil. Bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8. Yesus nerang ngaga bala rasul ya. 12 ikut tugas kepatut ada kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Yesus milih sidak 12 awak kena jadi rasul ya. Serta nampung pengawak ya lebih meninggal ke dunia tu setelah pulai ngari mulia ya. Lebih kita berarti kebala ke pilih Tuhan Yesus, dia kita medak sidak tu orang biasa. Sidak tu ke orang kaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Yesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sidak, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuah ia sudah ngajar serta melatih sidak. Menjadi nadai mida sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Yesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Yesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jakuk rasulnya orang tidak kirum ngari ka. Orang tidak kirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Yesus tu orang tidak kirum ngari ke Yesus. Serta mereka ke pasal Yesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kudah kerja Tuhan Yesus. Tang mayanya Tuhan Yesus nyuruh sidak mutik mereka ke Injil ngakai bangsa orang judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Yesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyok baru kita dengar Injil diberitakan ngagai bangsa, ngau menua bukai. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal sekali tu, dilengkap kaku nak tu.
Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk mai belok peninga, sama dia jenua. Serta lup sampai ngaku, ngagai latala tiap taro ngapai kitai, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami, sudah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami, nadai reti, enti ndak de kerja, ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Ditau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan di orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beri tu ketegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talau siku aja dia tu ludatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyanaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi itu peningat ada kemaca pesan ya ke bisik diterima kami bak YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menjadi ya umang Mary anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.06.2026 ianya kena rimpat tu tadi ba spital sibu jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke semakai ianya rumah berangin ke Medan Asal rumah Desmond Sungan ke Medan Jaya itu tiga berumah rumah Louis Tanjung Awek rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Jingum Wong Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Dara Mias Ulu Luau, Rumah Manggi, Tanjung Tapeng. Pembagak pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan baru Rumah Tinggum Senyawan, Rumah Christopher Kali Kabung, Rumah Siti Kali Kabung, Rumah Joshua Kali Kabung, Rumah Dana Lubuk Renit, Rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembagak kemembelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh, Nangaluau Awiak Seratuk. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena lemai hari Minggu 14.06.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan untuk peningat pesan pemati itu datai hari Ampeh tau kejalayang anak Nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.06.2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14.06.2026 ba rumah Duleh nanga luau Awiak Seratuk ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Lin anak Ampeh ba nomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 lalu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.06.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu Bayai ABC Ntawa Ibu Pakit Perwan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entuleng Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setengin Merindun Marup Tajul Lingga Mapau Mitas Seratuk Ulu Kabo Seratuk Seri Aman Region Sakra serta kemelayan kebuka ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan Felicia Banumo 019-887-2636 ya aku nanduk isi pesan untuk peningat pesan ngetas ulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.06.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya jadi semua kita ya, tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bernumor 019-887-2636
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: Sabla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ingat ke YFM, radio pemberitaan kita di Tenggari.

0: Selamat ketemu baru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peninggal. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengerecah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengerecah di berami bergulai, berbutik, bertunik, ngepangan diri, ngediri sebilik, ngebala kaban, ngebala pangan, kebukai, ngediri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang. Tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebilih ya. Ngau ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayuh mengkah rumah panjai tau kemayuh buah rumah panjai ngau kampung orang mayuh pulai ngagai menua dirimpu leban deka begulu berami begulai lalu ngemaru ke kaul ngau diri semua diri lama-lama udah tak bertemu lalu ngingat ke penatai asal dirimpu utai ke beketu nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke city-city community tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar hari Bup Kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 dan 17 bisi nyebut menyetuk lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita lepas semua kita udah dikangau ke ngagai pemainnya dalam siti tubuh lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita ajar lalu raro diri pengan diri ngena semua penemu dalam lalu belagu ngena masmur pantun ngau ngena lagu roh ngagai Allah Ta'ala ngau hati ti berterima kasih dalam semua utai ti di kerja kita nemu ke jaku tau ke ngena pengawak kerja semua tanya dalam nama Tuhan Yesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama Ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat tip terima kasih atau keperangai tip terima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati tip berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau ujung. Dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup di selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasai lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau. Pasal jalai belanja. Penanggul ruang bilik. Lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik mengirau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedua di hari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagaya jauh ngelui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi ti nyaunda bigo-igo ukai bekenya ukai bangai bop ngerajau ngop ngayo uang ringgit utai kemisi utai dempo utai dirup kita ukai bekenya ati kita patut selalu mangai ke pengarap bahwa Tuhan lebuh maya ti napi musin ti tusah ukai semina maya rami baka orang bumai tau ke orang kebun kenana benih. Sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya megak kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia ke uliah kita dia tu. Lebuh kita ti hidup, ngenok pengharap, kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kala talo leban arab kala talo ndak meri nun hasil tekalanya tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai begitu. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan uliah nempok atau kulih ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilia kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedia hati kita tak jawab apa kita tidak untuk paham ke penghidup ya jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya jadi itu memang ya kita tadi anang ingat kita ke bekenya kita tidak nemu Tuhan benung mata menenung kilok ke kita kita bisi hati dekat merik basa jam gawai kita merik basa betabik jari bisi hati boleh ngangkat ke orang maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis ngasuh hati orang kakang ngasuh hati orang saru nak keulih kita berbasa ke orang kita juga boleh ngingat ke orang ti benuh tusah amat kita berami tak kita anak ngingat ke orang ke benuh tusah tak jauh di muam atau ya daripada lantang daripada senang kita nak nemu nama kita kebibat dalam ngobibat ngoyo dalam penghidup ya kita juga boleh berkongsi ke nama-nama kita di kemisi kita baik kita dempok kita dirup atau ke tulung bukai sawup bukai buat komuniti kita daya pemanah gempuang ke pengharap kedudi kediri sama diri nang utai ti tinggi amat rega atau ke tinggi nilai laki kita majak ngemuan roh ti beketu ukai semenda musim pengerami gawai tak semanyai tahun minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kada temu nuan bisik berasai lembau berasai tusah bisik terik sinu anak nekan ke ya laban nuan nak nemu nama utai kebibat ngau dalam penghidup ya nuan tau nemuai ngagi orang ke tuai ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan nyawup sidak buat utai dia berguna sidak ukai semina nanti orang ngabang nuan nuan ngabang sidak orang tak ngabang nuan nuan tak ngabang sidak nuan nak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sidak lebih lagi bentara orang ke bersemak ngau kita lalu nyangkau orang ke semina pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampai ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang utai ti boleh main pemain lalu boleh ngelip lalu kelipak kari jakuk ti tau ngasuh berserkang berserkang akal berserkang penemu berserkang peniau anang ngerja utai ngasuh hati bala kaban belayan dari sebilik nsiban kita kita tidak boleh jadi hakim Tuhan pun boleh ngakim semua orang tak jawab ngawak ke berketuk daripada baka kemit baka utai temit tang tu besai benda kuasa lebih ada kerja dengan hati-hati ikhlas hati-hati jujur bukan semina ngesoh kajak semua orang kita ini nelap kita ini bersih basah setiap kita itu boleh jadi ke pengingat kita jadi ke reminder kita itu boleh mai berkat datang dari Tuhan utai itu berketuk mana ada kerja jadi pakau kita meda lima jam pegawai pemakai ke udah didang nanti kita nyuap atas meja ke pengering dikenal kita gawak ke pemerik hari Tuhan disambut kita tiap hari semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patut kita berterima kasih dalam Mazmur Bub Mazmur 107 ayat 1 bisik meda beri terima kasih kepada Tuhan laban dia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang lingik kita dia tu sekedar orang dah ngiling bidai, sekedar orang berdau lagi terbuka bidai, buka tekai ruai, buka rumah. Lalu sekedar orang berdau ngerjau tekai ketuk, ngerjau berdau ngiling bidai. Lak ke kita, ndak sama ngerami, ndak seminak ngerami adat bahasa aja, ndak seminak ngerami tradisi bangsa kita. Tak lak ke kita juga ngingat ke Tuhan mesti pun meri penghidup ngepengadang ke kita. Bukan mesti ya. Bukai orang, bukai seminat kapan belayan kita. Lak ke rumah tangga kita mengkang desi oleh pemain. Lak ke ruang bilik kita mengkang mansang dalam pengerindu Tuhan. Lak ke komuniti bangsa kita mengkang berdiri dalam penyerakup. Apa-apa utai ti. Bisi jadi dengan orang saritu. Baik di rumah, di tempat lain orang kerja. Di jalan raya, di pasar. tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan. Aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai. Apai kami di surga. Terima kasih yang ngeginuan labau damri kami pengagau ngeberkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak beri nuan gaya kami. Tiga komuniti bangsa kami. Kau tai tidak guna kami, tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang ngeginuan. Bukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti maik pemaik, maik pementas hati, ngau maik pengadang ngau orang bukai. Berkat ke semua bala peninga, lalu jaga penglikun ngau peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengelandia, kena sidak bekerja, ngidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergolai dengan Pastor Nicholas Ningkau setiap program di keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi tu nak kita bergolai bahawa awak pengerak pagi, bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningan pukul 9 tu lagi mari kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua ninggal kita ngau siti lagu ke dipintak peningat kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan di kena kuningal ke kita bawa pengerak pagi pagi tu tapi baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningat selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan,

0: pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
1: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan, oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Datuk Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
2: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah mendaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya nak kata cadangan allowance itu, jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam jemaah menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Venezia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Venezia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula 1 Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan petang

Yes, 9.18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Seraku Maju Mamu dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana juga anda berada yang dapat mendengarkan kami di Sibar FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12, edisi di pagi Ahad 14 Jun 2026 Masihi, bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan kongsian info-info. Di samping kita kongsikan juga ya info-info terkini serta lagu-lagu yang telah pun disediakan. Dan jangan lupa juga untuk anda akan menonton kami di live Facebook kita, page Sibar FM, segalanya untuk anda. Dan seperti biasa, pertemuan kita di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Metz Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Dan di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam ruangan interaktif ekspresi Sibar FM. Perkongsian info-info dan juga saya akan mula bacakan ucapan juga salam daripada dengar sahabat Sibar FM. Awal kami bacakan hari itu, okay? Jadi anda boleh typekan di ruangan komen di live Facebook kita untuk saya bacakan nanti ucapan anda. Dan di jam yang ketiga kita akan kongsikan info solat dan meneruskan lagi ruangan dalam interaktif Sibar FM, ucapan juga salam sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal sama kami di Sibar FM, segalanya untuk anda. Jom ngopi-ngopi lho pagi itu, okay? Terus layan Sibar FM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.24 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam diramalkan cuaca adalah baik. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

Ya, 9.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang memilih untuk bersama dengan kami menerusi ekspresi Siva FM 912. Teman kita menerusi ekspresi di hari Ahad hari ini, okay? Jadi saya nak kongsikan bersama antara yang keputusan Piala Dunia FIFA 2026 yang telah pun berlangsung awal pagi tadi. Yang mana bagi grup B, Qatar menentang Switzerland, seri terikat dengan satu sama. Dan seterusnya, grup C, Brazil menentang Morocco, juga seri satu sama. Manakala bagi perlawanan grup C, kumpulan C, Haiti menentang Scotland yang berlangsung pagi ini. Dan Australia menentang Turki bagi grup D. Jadi kita nantikan keputusannya untuk perlawanan pada hari ini, Ahad 14 Jun 2026. Dan seterusnya, antara keputusan telah pun berlangsung semalam, 13 Jun, bagi grup B, Kanada juga seri menentang Bosnia Herzegovina. Dan seterusnya bagi grup D, USA menang 4-1 mengalahkan Paraguay. Itu antara keputusan yang telah pun berlangsung semalam. Masih lagi kami menyuruh anda untuk menonton, meraihkan setiap gol dan setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Sorakan.
1: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Ha, kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Ha, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: apabila kita melihat tentang syarikat internet, saya fikir perkara yang perlu kita berikan perhatian bukan sahaja pada syarikat internet tetapi social media provider. Ini adalah satu stakeholder yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan boleh mengadakan satu perbincangan khusus tentang inisiatif ini. Kerana apa? Kerana social media provider ini yang menentukan usia kanak-kanak yang boleh terlibat ataupun tidak boleh. Sebagai contoh, sekarang garis panjang itu telah ada. Sebagai contoh, ada tick box untuk kita menanda saya telah melebihi usia 18 tahun. Tick box itu telah ada ataupun memasukkan tarikh lahir. Tetapi verification ataupun pengasahan itu tidak berlaku atas kesedaran kita bahawa user-user yang di bawah usia ini mampu mendatangkan implikasi yang negatif khususnya kepada kanak-kanak. Maka oleh sekerana itu, kerjasama di peringkat social media provider itu sangat-sangat penting.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi heran, noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi SAW membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu nyasi maut nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alas, nyasi mautnya beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, nyeberi dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang ketika nak balik tadi dia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggal ke Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapan ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

Kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: utangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nang abitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur maya nya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar sibu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Ya, 10.16 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Segalanya untuk anda. Bagi anda yang sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 waktu ini menerusi ATM Klik di ruangan rasukan. Untuk waktu ini, keputusan Scotland melalui satu gol mengatasi Haiti bagi kumpulan C. 52 minit masa perlawanan telah pun berlangsung di masa yang separuh masa kedua ketika ini baru saja dimulakan sebentar tadi. Itu keputusan yang terkini, Scotland 1 Haiti 0 Haiti 0. Dan untuk perlawanan yang seterusnya nanti bagi kumpulan D, Australia menentang Turki. Malah di ruangan interaktif kita, ucapan juga salam kepada pendengar sahabat Siva FM. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini yang berkomen. Terima kasih. Dan kita ada Roy Kuang pagi ni. Selamat pagi katanya. Terima kasih Roy Kuang. Ibrahim Akif, happy birthday Delisa Sim pagi ni. Birthday Delisa Sim, begitu lah. Ibrahim Akif, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi juga DJ Din. Selamat berkonti dari Ibrahim Akif. Ramlili, salam DJ Din dan selamat berkonti. Semoga sihat ceria bersama rakan pendengar setia Sibu FM. Request lagu Sampai Hati dari Kumpulan Spring untuk hiburan semua sahabat dan juga selamat mengopi semua katanya. Ramlili, terima kasih. Juga kita ada Miss Jane pagi tu. Selamat pagi DJ Din, selamat bertugas DJ. Boleh kami request lagu kah? Lagu Dalam Diam untuk hiburan semua. Terima kasih dah baca komen dari Miss Jen pagi tu. Terima kasih juga untuk kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. InsyaAllah saya akan bacakan lagi ucapan ke salam dengan sahabat Sibu FM semuanya. Okey, masih ada banyak masa lagi. Jam yang kedua dan juga jam yang ketiga tu kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM. Terus layan Ekspresi 912.

Telik IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

0: duduk jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan lakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
2: Ya, 10.49 minit pagi waktu ini untuk perkongsian bersama waktu ini masih lagi berlangsung perlawanan di antara Haiti dan juga Scotland untuk Piala Dunia FIFA 2026. Bagi kumpulan C pagi ini masih lagi Scotland mendahului dengan jaringan satu gol berbalas kosong waktu ini. Jadi anda boleh menonton menerusi RTM Klik di ruangan sukan. Okay? Jadi kembali di ruangan interaktif Siva FM, ucapan juga salam dari pendengar sahabat Siva FM seterusnya, James Anyau. Terima kasih. Selamat pagi DJ Din, selamat berjalan ke pengawal. Minta tuan nebah lagu Marik Rizwan. Cukup sampai di sini. Kena melindang dirimpu Mary Bon Martin. Kau semua bala kaban kebisi nama ditulis di tauku ya. Nama berita kita kaban, rindu-rindu main selalu hari kenal itu. Okay, bye nya hari James Anyau pagi itu. Kita ada Sepian Podi dan Assalamualaikum DJ Din, dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar Siva FM. Semoga sentiasa sehat. Terima kasih. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Kita akan kembali bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan dan kesalam daripada pendengar sahabat Siva FM. Dan juga saya akan bacakan juga ucapan kita orang di jam yang ketiga kelak. Jadi kita masih lagi terus sama-sama menantikan keputusan perlawanan untuk kumpulan C, Scotland menentang Haiti. Masih lagi mendahului dengan satu gol kosong. Ya, gol Scotland ketika ini satu gol. Okay, Haiti kosong. Baiklah, terus setia di Siva FM sekalian untuk anda. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 11:16 pagi kita bersama menerusi ruangan Intra Tips Cebu FM. Jam yang ketiga dan telah pun berakhir sebentar tadi. Tamat perlawanan di antara Scotland bertemu dengan Haiti dengan keputusan Scotland menang 1 gol mengatasi Haiti tanpa jaringan. Baiklah, di ruangan komen di live Facebook kita page Cebu FM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk Adobling K Baja. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching. Miss Jane, terima kasih. Dayton S, selamat pagi dan selamat bertugas kembali DJ Din. Semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan tugasan kita. Kami nak request lagu Putus Terpaksa, Zain and Zain, untuk hiburan kami tengah driving tu. Kacak-kacak lagu dimain DJ. Pagi tu, terima kasih Cebu FM, terima kasih DJ Din, selamat berkonti. Terima kasih juga Dayton S. James Miran, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Nak request lagu Tahta Di Hatiku. Terima kasih DJ ya daripada James Miran. Dan kita ada juga Opah Cici pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Miss Jane, terima kasih. Cheng Suni, salam hujung minggu semua. Selamat bertugas DJ Din, sukses dan ceria selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senyum selalu walau ada duka di jiwa. Sungguhnya senyuman itu ibarat penyembunyian. Penyembunyian yang kita rasai yang tak mungkin kita kongsikan. Okay, Rita Philip pagi tu, Rita dan Luli Kenayang menonton dari Kapin. Selamat pagi semua dan selamat berehat di hari Minggu. Nicholas Layau Tibu, selamat pagi DJ Din dan selamat menjalankan tugas pada hujung minggu. Kena nonton Piala Dunia di TV1, TV2, TV3 ada langsung di situ. Nangkadi apa nama tadi, ATM Click, kita boleh muat naik ATM Click dan juga install di telefon kita kah, di TV pun boleh nak. Kami nangkadi ATM Click di ruangan sukan ataupun anda boleh menonton di ATM Click dalam ruangan TV. Okey. Cuma download aja ATM Click ya. Percuma aja lah. Sebab ATM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa download ataupun muat turun ATM Click. Okey. Terima kasih. Dan juga kita ada PM Sebayan, Jenau, okay. Dan yang tiga, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas, salam hujung minggu dan ceria selalu. Terima kasih Miss Jane, terima kasih juga untuk kita. Nuriwi pagi tu, enak makan rojak nanas hari ini, cuaca tasah panas. Salam kuah untuk Ajah Senah Jibrain dan Sepia Banua di Sibu, dan mari Abang Hassan yang mancai di Mintangor, Masa Saleh, Rasmah Cunaidi, Faidah Jor, Rusdin Syari, Cikgu Rusnani Haji Bujang, di SK Abang Liman Kabong, Roti Putus Halba, sarapan mantap bersama Meruku. Piala Dunia sudah tiba, France tetap jadi pilihanku. Yang ni tak tahu anak oh. Ya, pilihan masing-masing pasukan ni anak. Negara ni yang jadi pilihan. Okey, Pucuk Keladi, Pucuk Ubi, jom layan ekspresi. Terima kasih Nuriwi bersama dengan kita pagi tu. Baiklah, 11:19 minit pagi, kami nak kemaskinikan lagi ruangan komen di live Facebook kita page Cebu FM segalanya untuk anda. InsyaAllah menandagi ucapan dan juga salam, lepas tu saya akan bacakan lagi. Dan juga untuk jadual perlawanan saya akan kemaskinikan lepas tu. Apakah perlawanan yang akan berlangsung esok, lusa dan sebagainya, saya akan kongsikan selepas tu. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Cebu FM segalanya untuk anda.
1: Aku bukan

0: Saya ni jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Ya, sebelah saya 29 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4 dan zon 5 dan ke zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.10 minit pagi. Bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang, Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.59 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 6, Kabung hingga Seriaman, Engkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Strato, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.03 minit petang, Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Ya, sebelah 57 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Sibu FM 912. Apapun untuk perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 untuk pelanan yang berlangsung hari ini. Di sebelah pagi tadi, Qatar seri satu sama dengan Switzerland. Begitu juga bagi Brazil juga seri satu sama dengan Morocco. Manakala perlawanan jam 9 pagi tadi, Scotland menang 1-0 ke atas Haiti. Manakala perlawanan yang akan berlangsung tengah hari ini, 12 tengah hari, antara Australia menentang Turki. Jadi nantikan perlawanan, empat perlawanan yang berlangsung hari ini. Tiga telah pun kita ketahui keputusannya. Manakala satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pukul 12 tengah hari nanti. Jadi anda boleh mewarnai ya, RTM Klik untuk anda menonton siaran ataupun perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 912. Terima kasih untuk semua sahabat Sibu FM yang dah pun bersama dengan saya soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini menerusi live kita di Facebook page Sibu FM, segalanya untuk anda. InsyaAllah kita akan bersama lagi dari masa di lain ketika. Jaga diri, hiasi peribadi ya. Selamat beristirahat untuk anda di hujung minggu dan esok kerja. Jangan lupa ya untuk anda terus mendengarkan semua rancangan di RTM sama ada menerusi media sosial maupun di RTM Klik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam suaraku, maju mamur dan bye-bye.

0: yang dapat kerja kerja sini dek dalam negeri ke luar negara?
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja, kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak, kelak apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jebak diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air Simpang Pengkalan Jawa ngagai Simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benung bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsel Negeri Aduan Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya dia tu tau nganjung peminta nguliah ke bekal air berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakutnya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia yang madah projek bekal kuasa karat ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Suntuk agar belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ko ia, pengawak tu berguna amat dikenak nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengkah guna asas ke mana agi serta dikenak nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Penangguh vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengkah guna mensia mayuh yang kaum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki madah nyak nuntung mayuh macam perengkah guna tingenak kabel nyeng kaum lampu jalai ngau substation kuasa karan ke dimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansiak atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta neko servis ungkup ke mensia mayuh. Yang maksud ke jakutnya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 6 Satok. Disikap ngenak teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngolengkas antik semak besik pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau kaban strategik Siti Arichara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal arin rima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penangguh ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Nyak ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Ya berjaku buat program outreach KPWK ngau kaban strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengka agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis penglantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekau ngau dokumen penglala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama digolok tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkup ke Sarito Apeninga yang diberitanya tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: lagu lain sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas, terkena nyimpan liquefied petrol.

0: selesai lalu bergunamai di kena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mengenai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu oleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikenal nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: lang.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
2: Segulai Sejalai.
3: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, bergulai kita ya, ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita bergulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke Station Tashton di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri Ngau Limbang. Nangnya bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar pelilih menua hari Sri Aman, Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelah tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau kepesan ujung minggu kita nih mulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu inya ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman, kita ngangau ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
4: Hello Kuching.
3: Hello Aibin. Ha, nama berita Aibin.
4: Berita mana ya? Tajak penpia gaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
3: Oh ne, nyudah tadi dia muari ne kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin. Hari tadi, hari pagi tadi.
4: Ya, labak menya lama dak nyoka hujan menya. Nyo berat amat nyo pelaku.
3: Ya, ngantik kelabu aja amanya ne.
4: Ah, ngantik kelabu aja.
3: Okey, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
5: Iya nana di Sibu.
3: Okey Nana, nama berita Nana.
5: Ya mana berita Gary dekat kedai tok panas, nanu bandua bukai pihak ya. Warga aku pada hari itu panas dengan kanya. Dunia kitanya lagi hujan.
3: Ya, kanya mit pasal sibuk.
4: Sibuk ke hujan.
5: Hujan.
3: Pama ada hujan, lalu ampuh anu kau deh na.
5: Aku kaya tahu hujan ni mit ya.
3: Okeynya Nana di Sibu neh kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
6: Hello orang Kuching.
3: Yon Nana mau berita Yon.
6: Mana berita Tomin? Gerai.
3: Ada gerai neh Yon.
6: Gerai. Okay. Hari kami itu sebenarnya nanya deh. Ibian tadi nya kalah buah dah.
3: Kalau buah dah nyerarainya ke Bintulu na lama ada kesibu punya nge
5: mbak ya yang bukan janji mendak panas bang
3: amat ne tu seh gegayari ne. Okey
4: satu sama tadi Yon.
3: Satu sama ku Ibian
4: ini hari tadi diam kita di ngaku
5: sama baru
6: ada lagi
4: ada.
3: Okey kita ke Miri. Hello Miri.
7: Ya, hello Min.
3: Aha, darah Brenda kita ini.
7: Ya, nama berita Min.
3: Mana nama berita Debi? Abi.
7: berita to sampai mana Min? Gaya hari kita di Miri to bisi mama Mimit sekedak nua tadi tang di pasar to Perencing to Min. Angat benua kami di Miri to.
3: Angat ne. Harap ke celap Min ke.
7: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang ujung minggu tu deh.
3: Jalan bak tepi yang tasia.
7: Amat laban munyi ko ibian satu-satu deh.
4: Mimiat dah,
3: mimiat dah. Tu nanda berita buka itu membuat apa baku.
7: Laban Jerman yang kemarin deh.
4: Mimiat dah juara 5 kali nya tadi.
7: Iya. Ya, amat.
3: Ya, ne, bakal orang ke ngempu tau me orang Miri tau ding ding aku bisik ka buka bako kini.
7: Amin. Adik, adik. Semua kerja ini tak kemari.
3: Kada kempai aku ninga aja.
5: Kada kempai bertungkar.
3: Ya, ma. Kada kaget tegan ko dena.
6: Nah, tek nak dapat nah dua-dua ulih ma.
3: Iya.
7: Kita kena tungkar ne yun.
5: Kita starteknya iya.
7: Dia ya. Nasa kaki ni.
6: Ya.
3: Selagi boleh batu wak. Amunnya ke bos bana. Kalau aku ni hai bunyinya. Okey, Brenda di Miri ni. Kita nak tinggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak balik Limbang? Hello, orang Limbang.
0: Halo, nombor tu kata wai. Siapa? Lawa belah orang Limbang.
3: Pedih mah kah ke Limbang ni?
7: Suara ni kena tinggal ni, Hana.
3: Nak pedih hantai amat kak, punya kuyon ni.
0: Nak pedih hantai amat tu.
3: Pandu aja lawak. Jadi kau dena.
0: Lawak tu sampai pandu orang. Kau benar datai belama.
7: Ya,
3: tinggal lah kita.
7: Laman orang jual mahal ni na.
3: Chef tu.
0: Nak ke? Ribu aja. Sebenarnya nanya punya ke ternyata tadi punya ke yang tadi sebenarnya nanya mana kita kami di Liman tahu gaya hari tadi tu tanya mentari kalau gaya hari itu nak lihat di telur kita ini kadang mengalih ke lemai lagi nyanyi mau betul dua sih hujan lagi
3: ya
0: nanti nak lihat di nama tu punya kita nak ada yang katanya tadi
3: enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
0: Nyama tadi lama benda gaya hari nyata mana na bajet na ke bekal kemua kita itu deh sikat beki bian tadi deh kena putus sikal ke kutu tadi nak nombor pulai lagi bukan imnya lagi
3: kena sikal pulai
0: nyam tadi yang sikal nyamnya lagi.
3: Okay,
4: Sita nama tu jako semak Sita dah nama kati korang nyemak gaya hari bakati nama korang
3: bakati hari
0: bakati hari
4: Sita dah bakati orang.
3: Nak nemu hai bien.
0: Kanya Florian law mungkin ni kena. Tapi dua nanti aku.
3: Ya. Ya. Alu belaku saya dah elak ke. Okey, sudah sarap kita itu nih. Kira aku dah habis Limbang, Hena hangari ke kita, Sri Amani Bin, Sibu Nana, Bintulu bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching, kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
6: Munyi ko kami dua yes tadi dah. Je yes bertukar konti. Ingat nyawa normal macam berita tadi. Oh, kaban tuan.
3: Ki salam ge ya Yon.
6: Okay,
3: baru hadir dia. Okay, ni berita kita pun mana megang ni. Pedra rengak. Sigi bakar, yang nak tahu si dia tahu. Nak no orang.
7: Setuju.
3: Tetap on bunyi kita ni. Ni gawai aja on kita ni. Kerja, tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ni.
0: Ya, ke sunyi radio rapi. Lagi.
3: Okay.
0: Kami bien.
4: Okay.
3: Jadi ambil dah masa jam kita itu direk sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu direk ke Sri Aman hari Kuching. Aku meri peluang agai Sri Aman engkau yang dekat merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
4: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari agai kita lima pihak megabalap ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: Ya, lagu Ari Heli, Kedikumai pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menos Rehaman tentang kebenarnya atau tebal lagi berita yang kedatai hari bagi Menua Betuang. Berserimai dengan program tau kepengerami nyambut ulang tahun hari keputeraan resmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang ke dikumai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai peringkat hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalonikan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026. Sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan pengerami itu dia ada 13 hari bulan 6 2026 bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan pengerami itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok betabek jari ngawa Malaysia Mayu lah. Pihak megak banyak tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya pihak megak ya bisik megak nanti ni tiah kepenerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakui tadi min ancik nama tok betuah main sidak di betuang digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakui di tamuk betuang tadi lalu ya megak bisik beli barang saya kemudian tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak megah orang yang kebejual tebal lagi yang kedata dari menua pesisir di tamu betuang dia jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak megah yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomayin Ngau Orang Dagang Sarawak pihak megak yang berbahagia Datuk Dr. Richard yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang Ngau Residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas lalu tembok tamu Betuang tadi TYT Ngau Bininya Nguluk Majlis Jamuan Teh ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur bak Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengerami itu konsert kena sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemah itu lagi bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan di Betuang Dewan Lumbak Ngomayin Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik dengan aku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi buat program itu ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Bak Dewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengharap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak jadi temuai di pebasa bak pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Baupis Premier Sarawak dimegaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu ngau bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Galen jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, yang kena diadun N34 Batangai Ngobininya, biar mega. Yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin, ngawa bininya, pihak mega MP P202 Sri Aman. Yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Changki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak. Bagi operation, pihak mega pengari rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, pihak mega Bala Pemesai Opis Perintah, tuai-tuai Reban Bansa, pihak mega tuai-tuai pengarap, Hari Serata Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Guluk Mesir Mayuh, Hari Mayuh penatai Jalai Pengarap, pihak mega tepupu bansa, belak bersampi ke pengerai, pihak mega pengelantang, pihak mega daulat ke bawah duli, Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat, bak pengerami itu kemarin mega, bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari serakup Topikong Menua Sarawak, pihak mega serakup kuaya gereja Sarawak, engkau serakup Buddha negeri Sarawak, mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengarap tinjadi penegap penguat Menua Sarawak ngelamat to. Lalu penyerakup macam jalai pengarap ti udah diasai kita lama di Sarawak itu, mendang perkara yang kebesar yang merti ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal dengan jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Antu ungkup Dun N34 Bertanggai dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai lima lemai itu lagi baklik Seng Marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkam gak diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi bak Ibawin Sri Aman sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi. Lalu nangkan kenya berita kedip kongsi berkawal ngau semengkah program yang diatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah Menua Sri Aman benua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merit darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbang dengan program itu bisa diatur pengawal merek, kempen merek darah. Lalu raban pengatur itu, komiti pengatur program itu bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya itu lagi. Lalu bisa juga diatur selama berpesulah penggerai pekit nyurah ungkup bala anak miat biar juga pengawal mandang kebarang dengan penderang hari upis penggerai ke lebih lagi serta agensi-agensi yang kebisik di kangau keratai. Lalu bisik juga diatur pengawal laki dro ngau berguntian buat ngau ndak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor uruang yang pukul 9.30 pagi tadi. Nya berita ke penudi di kongsi kaku dulu Ari Sri Aman Tumin.
1: Okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita akan dikongsi ke Ibian nah. Okey, hari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu nah. Okey, sudah ngenate ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang ku dekat mai kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu nah.
3: Rekod besar Sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11.6.2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11.6.2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu dari Edmund Indian Suya Jangak Pengerindu ko yang pama lagu sira tengah itu ai.
1: Ayo lunai
0: nah. Matanya kan lelap.
1: Lagi Jerman. Jerman kini.
0: Oh, pagi lagi itu dini hari lagi. Mata Jerman. Pukul 1 lagi. Pukul 1 pagi. Ya, nasib ku nak konte pila. Harus jemaah mandar lah sudah berarti ada satu-satu deh.
1: Harus nak deh no.
0: Pamu sudah lagi nampun cerita sudah Jerman malah.
2: Nap deh hati Rena.
3: Tadai.
0: Hanya ada maksud deh no. Nama tim dana.
2: Jerman.
1: Kemenangnya engkau.
0: Anak. Brazil ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo sera tem Brazil. Oke, okay, aku sih kok ya. Ned men.
1: Bunyi karena tim kemenangnya ame. Nan munda ke membo. Ah, ninga. Oh, sih boleh poin 3 poin ya.
0: Ya, ame ya. Ah, ninga tadah ko nyoba ngada happy nyoba Jerman ko mai sa nyoba Jerman ke tadah ko. Ko menekan Brazil ko mai gede ke Brazil. Oke, lah Jerman tetap di hati.
1: Ye. Tiap baru ge.
0: Cat.
2: Nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Nganta ya, inbox kita ya, main nama beta ya. Oh,
3: jadi terasa orang kenama Jerman dari malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih belum mau ya. Benar pakai itu serkan. Nama penyanyi kita ya deh. Oke, terus kan. Berita hari kami di Sibu jadi berita keterubah hanya perintah sudah mengungkup ke belanja sepenyampau 116 juta ringgit dikenak ngenegap kaki sektor pelajar bak menua Selangau, bak pilih menua Selangau ngenak pengawak berjalan ke sekedap projek pemansian fizikal ngau ngemanah kaki infrastruktur jadi anitia penerang hari kabana konsen negeri Sita Tamian dan insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuya tadi yang kau mendua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkah guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek ti berdiri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang ti besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik ya percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondensif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang ngagai harapan pelajar pengajar ke bab pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngapa tanggung pengawas sidak ni tiang hari jadi ngena ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bab premis rumah kedai di rumah kedai tik perengkah guna bisa tatak ke di suar perintah jadi terjap pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang perengkah guna tik bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonya yang nerang ke agenda pemansang pelajar dipilih menua nyengkau projek nganti baru budiang nibik lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana hagi sistem air bersih di SMK Ulu Belingian pimpin harinya megak pengawak agak baru ngau nyururik 14 sekolah di Bala Jaik serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36 SK Dijih dengan SK Pengulu Imban jadi projek tu ku ya berguna amat dikenal nentu kerana biar ngau pelajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey jadi berita kebukai kita ngelansak antara pengawak ke bisik diatur kemarin jadi pengawak ke dikunci kita ikut terubah nyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai jadi kerip pembahasan bisa datang metode ini hanya yang berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 Ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main nasa atau kelikan Francis di Sungai Mapai jalan di Bontadak tak ada kenawin lalu berita kita kedua kudahnya di kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di tau ke temuai kedip bahasanya ya bahawa Dato' Dr. Haji Anwar Rafi'i nyaka sapiat Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program gabang gawai kemarin ya rumah Johnny Swan, rumah John Nalung Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick hanya tadi antara pejalai ngabang hanya yang berhormat Dato' Dr. Anwar Rafi'i untuk program ngabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin hanya sambutan hari gawai bersemai ngau program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kai bis dah diatur Bak Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di pebasa datai nya panglima Medan Timur Tentera Darat nya Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi lalu pengawal keempat diatur kemarin nya pengawal nutup tau ke dikumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Bak Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemu ikut pembahasannya yang berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita yang menyebutnya nah. Modern banyak aku okay, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur Bak Dewan Serbaguna IAC Serikai kepenuhasa datainya yang berhormat Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah yang Menteri KPWK okay, tadi antara pengawal ke bisik diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Apa lagi baru kan teman-teman?
1: Kira aku dah prebet ke habis entar ada nah.
0: Ambil ha, kalau kelawak ambil. Gila.
1: Gila cerita pergi lah agak.
0: Kenal lah man saya.
1: Benar ada ni.
0: Baik ya.
1: Okey, terima kasih Anana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Julian Ambo Sirup Bakul Pesaka.

0: Ya, ingat tadi lagu kena kita menggal awak Ninjau Sarawak kita. Jadi, merik selamat tengari dengan Min, Ibin, Nana, Bi, Hana, ngau semua peningah. Kebenu mengulang dengan kita jam ke Datuk. Lalu, berita keterubah ke dipengungsi kaku hari Bin Tulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarik. Tentu ia dikenak ngedegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bin Tulu dituk. Jadi engineer bagi menua Bin Tulu, Lau Siu Hung madah ke projeknya. Ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju. Di berungkus 57.6 juta ringgit. Ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju. Bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 blok asrama kelimpah pemacam perengka guna sukung dikenak nangkup guna pelajar kemaya itu. Pihak megak bak SK orang kaya Muhammad tik ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru tik ngembuan perengka guna moden serta andur belajar tik lebih kondusif. Kuya pengawak ngagak dua buah sekolahnya ukai semina nambah ke akses ngagai pelajar tik berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur tik jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontraktor ngau agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Singin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemanamat lah banyak ngemuntang ke peranak di kandang menuanya nguliah ke barang kedigunan inteng hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima dari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu mereka jematan. Nitiok ke palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skas tu merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau sidak kekurang penau lalu ngau nya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak hari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena hari 4 tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik udahnya bisik 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bin Tulu. Lalu Iskandar madah apalan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak tip jalai ke program tu tip majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebakar ianya pengawak jadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bin Tulu yang ke dipejadi oleh Yang Berhormat Datuk Macang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh Datuk Min kumpulan wang simpanan pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bin Tulu kena hari 3 tu 16/6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia yang kawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, air akaun serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi. Kita dipinta datai mai kad penglala ngau telipu bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mian, nyak tadi lima berita di Bintulu Mian.
1: Mhm. Ya, mayo berita nya tadi Nayon.
0: Au.
1: Mhm, kira aku dah habis sem tadi prebid kabeh nah.
0: Au prebid kabeh.
1: Okey, terima kasih Yon Nadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita begulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey. Terima kasih, Min. Jadi, sebedau di bila kau kongsi ke berita, te, udahnya di tau kemenun itu, kita berperinang lagu ke sekali itu.
3: Peningga YFM, visit berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu, semua visit dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat visitnya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth di break nama Lia. Pama sedak Lia to Amin. Nemu ngayat ati sedak laki ne.
1: Amat, ayo lo nai magia lagu sedak to.
0: Pama sedak kena Malia to.
1: Kau baik tengah hari to ke sesemuan kini ne.
0: Sesemuan ya. Sedak ke Lia to. Lu ke ngayat arti sedak ke laki ya.
2: Aman dari Aman dari yang nak bunyi kan? Nangi kau
0: lagi. Mbak ya.
1: Lia Lia berendah kini nyo.
0: Okey, oh jadi ya di mini terus berkongsi ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peningkat kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Cuba tu nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandaraya Miri. Hanya di program tu benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah diatur 19 ngagai 21 hari bulan 6. Jadi palan hasil pengelandia jari Miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekatnya di fokus mayu macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami titau mata penatai temuai ianya fest

pengumpul vintage Miri atau ke MYY, pemegabisi Pickleball Challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti. Pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia nemui peluang ngasai ke pengricah Pesta Wak Miri 2006 hari 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ialah ini seni budaya ngau komuniti semuanya BC di tonya dia anang lepas ke peluang tu abal ringa kelebih kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 jadi pengalami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengalami tu dia pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerintang bak pangau pihak megabisi 60 ikut vendor menua tu pihak megabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha mega dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pelang tu balap ringa jadi ana ingat datai semua bela kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga balap ringan tu berkawal dengan program ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bergigak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia berkusung 19802-9408 atau ke Puan Nanti berkusung 14-687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu balap ringa kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man udah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkup palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayar aja temega udah diubah jadi palandua berjalai ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngemansi sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke penguat Ariraban Pribiat Bakato berguna benar di kena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu lagi temuai hari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palan tu sikit sama ngul jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi penguat numbuh ke nama baru tu di pelabak uliah ngemanah kaki ekonomi berkandang menua alu muka peluang dagang miat serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda keulih nyadi ke Miri Wonderland setiap palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Jadi berita ke penudi Tok Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 kena 23 ngagai 26

0: di bulan 7 tu ialah rambai kerja ko inya peace, unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekarya tua baru baram regata buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengrami ti dekarya tu baka perahu kayu ngau speedboat. Pia menggap pekit perahu berias, pia menggap bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu baram regata 2006. Udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke parakan keberiaan. Pia menggap bisik program kebukai ke bisik atur maya baram regata berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi, ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak baram regata laban bisik penanggul banjir mayanya nemin. Out jadi kita bertemu baram regata di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeduan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, berita akan dikongsi ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul memang tu. Amin. Oh, kasih kasih dak ya berangkut ke botnya tadi.
1: Rindu madanya ke benar.
0: Iya, betul.
1: Tips peluang boleh kian nah.
0: Oh, ulehnya PM tepi min.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Iya, terima kasih min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggak Menua. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu kebernama Kawal Antara Tua.

0: Jadi terima kasih ngai pengawal program kita di Kuching, Sri Aman Sibu Bintu Lungau di Miri Tarik sudah berkongsi ke berita. Sebenarnya sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang ngai balap peninggal kita ke sini dengan kita bawa ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006. Jadi ngajah kita gerai megang nah. Jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekadar aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi keterubah aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawak jadi nyata. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kenyadi komponen kunci pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawak ngagak terowongnya ke laik penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perengka pengangkut di utara menua itu. Nanti sudah tembuh ilak fasa tegau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh mengangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara pelilih menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Anak Murray saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berhati ke pemansang ke datu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Di penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke temu lagi hari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti pengelikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mengukur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar bergulai ngau perangka guna ke berkawal tinggal muan julu dekat ngangkat ke penglantang pengelikun ngau perangka guna endur diau raban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perangka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantu narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuainya megak meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti kedirimpu status pengawal berjalai ke projek serta nentu ke tetiap komponen pemansang dipejalai ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu ke kak dikunci kakak wainya jaku pada tegak jaku tersau untuk mengagai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ingat pengawal merik darah hati diatur di Lawas kena 20 hari bulan 6 2006 hanya kena hari 6 berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari ada kedatur Bali Papa Lawas ia kedatur unit tabung darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya ngomri darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti uliah 6 ke 7 jam tindu. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat kampung lala kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi maka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau merik darah tak mesti ke bisik kita bisik gap ya bisik syarat yang mega 3 bulan dah merik darahnya baru boleh ngemerik darah baru ne. Jadi peneran ti siliak teka peneran ti terang tau betelipun ngagai upis tabun darah hospital lawas berlumur 085-283-781. Ya tadi senentang program teka kempen merik darah. Jadi kedua tu tadi cukup mana? Tadi cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nengiranya dilawas teka di benamit kini. Pengawal tu Siti Ari teka teka diatur tu Siti Ari pengawal narit hati. Okay, lepas kita itu nak tinggal ke Sida ya muka. Inya inspiration ngagai program I Talent bagian atau bagian tikas 2026 ungkup dilimbang. Jadi program Inspire I Talent Sita atau ke bagian rongat 2026 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikenal ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngiga rengat ketinggi okay? Serta jadi atlet rebak dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngaga individu OKU tengah ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain dari coach takut jurulatih ngau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong limbang inspiration luar program I Talent tu dekat datur kena 16 Jun 2026 hingga kena hari dua buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi inya ngelala bakat atlet teka ngelala pengelendik atlet empu para baru ke rengat baru apa yang megak ngagak seraban atlet para sukma para sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia ke peluang ngagai OKU teka orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti ulih mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi. Jadi nya tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya punya kita bisi talent teka program ke bisi datur. Jadi ke nak ke mada tu perlu dia tang ka disimpan-simpan apa gila bisi ka dikunci ke baru ke ungkup helawai limbang lumai lah tang siti tu terdekat datai pengalami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilim bidai tak lagi hari-hari kawai kita tu hanya pesta menamit 2026 tadi jadi kat diatur engkau berlima hari minggu tu hanya 19-21 bulan Jun 2026 dekat diatur padang pesta menamit limbang jadi masuk tu nadai berbayar jadi ngarap ke bala kita di menamit ke di Brunei ke di Miri sama belah datai kita di limbang tu kelebih lagi sama belah datai ngintu ke nyambut pesta menamit 2026 ngambil ke pengawal lebih hari cah lagi ngap datai kita semua jadi antara aktiviti tinarit hati hanya bisa diatur ke paket bot laju hanya ngau moga paket main futsal paket batak tali paket betabuh paket kumang limbang 2026 jadi lawan kumang kami pansut eh nyuka ngilin bintai baru kumang kami pansut apa yang mereka usia tukar paket karaoke lagu Iban paket nyumpit hasil pengelendek jari asal apa yang mereka bising mereka diatur ke paket okay paket tu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal atau ke demonstration tu tadi ne apa yang mereka bisa datur ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di kamrindang ila inya apa mega pengawa amayan asal ngau apa mega exhibition teka pemandang dari agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual dari usahawan mega bisi diatur ke atau ke bisi di gagal ngau mega bisi pengawa apa gerami teka aduka adat miring. Jadi nan ingat sama belah letai sama belah ngericah ke pengawal pesta mendamit kita kena 19-21 Jun tu ila. Jadi nak tu dulu aku dikunci aku tu min jadi pulai berongen wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Hanahdi Limbang, Pia Mega pengari di Suriaman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama mega udah berkunci ke berita kelebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai pak pengujung pagi ne. Laban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program kelebih lagi ke bisi diatur atau ke dekat diatur di Pelilih Menua Kuching. Jadi aku untuk sebedau mai ke Balo Peninggal kita berita laban ke dia tu angkanya bisik sekarang kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini ngagi bisik ngabang kini tau ke bisik ngaga open house ku jakuk kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang. Nah, jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana Jedi Ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang balau peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira keterus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pelilih menua Lubuk Antu 2026 nangnya di karap kenyadi palan kena negap ke penyerakup ngempuruk serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pelilih menua Lubuk Antu. Jadi DO pelilih Lubuk Antu ianya Akui Ijau ia bisik madah ke jakuk ke munyituk nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang oleh di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi mayu macam program bukai bisik diatur maya tu ila anyang kaum mantai ke main ari gerempung gendang batang ai serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita ri Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu peninga kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ianya pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh maka jadi ke Siti gak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nenyak yang megak ngerapit kagai kaul lang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai pas semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peninga maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat gumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit arti bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mengga bisik mengga hari menua luar kita bisik temuai kagai Sarawak Jadi atau cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan sao tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu lah.
0: Okey, nya tadi berita kedua hari kami di Kuching, nya penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumiputera, nya yang berhormat Datuk Jefferson Jamit anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nya pengawak kita bangsa Iban . Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampai datai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu elak kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nyalai ia merangsang mensiamayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 kilometer ngau fun run buat penyawah 5 kilometer jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi buat pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau Tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia kebenar ya ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di peliliah menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi menua keterubah di Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konser antara bangsa berkawa ngau monument ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak i-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ni peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngolok gempuruk tu ilak Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekawu ngau pengerami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat ke budaya aja tanguliah mega enyung ka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Kuching. Ha, ti beramai ke Jakut berbahasa ke adat asal nempak pengelantang jemaah ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempung bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur maya tu ilak peningah enyak nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempung. Jadi utai ke narit atiagi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengerami tu ilak ianya gala dinner tidia tu bak kompleks info ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di pilihan ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ilah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang ke Sareto ni benar lah mari sebut dulu nah.
2: Tarik aja
0: tarik aja nah nalah nyu terkelap ni ke pama
2: dia mata dia mata ya apa
3: nyu nak munyi ni
0: mansainya
2: betul ni bin ni bin tak ada wei bin tau
4: tok ko tok
0: like we say bien ta de ne kenyat ke medanya
4: niap leka hujan
0: niap leka hujan po
2: ya ni nade pengawal mat nya bien
4: bisa
2: ana berupai be ana berupai
0: mayu program ne ka dia tu baiknya di Kuching di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri milih aja kini ka tunggak kita
5: ya hari-hari gawai
0: mintiang bulan
5: gawai
0: ya hari-hari gawai
2: intiang bulan bisa aja program kita.
0: Ya.
4: Kata kita pun nyok dekat berengkah baru.
5: Iya betul.
4: Kira bulan tujuh bisa lah.
0: Nyak mai pemanah ni nyau Sarawak kita tu ni hang ambil mensia mayu hang ngau bala peninga kita sama nemu main nama program ke bisik diatur di menua kita ni pia.
2: Ya, kami bulan 9 ni lah kami lah. Pesta Limbangan dengan datai kita lah.
0: Kami ni dah mayu mah berengkah di Kuching di tau. Pemilih aja nya. Ka Belanda gini ke kia. Au ngiga program.
5: Nak rugi sih tak ke Jawa datai.
0: Ya, nak rugi ne. Seraya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya. Uka selalu nak ko deh. Setahun sekali nak kita ne. Maka pengawak ni tidak daun tu. Tu nyu bisi ngau orang hari Sabah ne.
2: Singau min tu kita itu. Tiba ke kita itu ya bertemu
0: banyak yo ne bisi ngau bedau. Pai temu tu ne yo laban YFM pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan ne. Dah cukup tu buah kini berbagi tu.
2: Pedih amat tengah ke waterfront kia ne.
0: Ya, tunggak ke waterfront ke nanti nyu Belanda ke adanya Belanda baru ku kunti pama diri. Nanti Belanda yang tubuh.
2: Kerinci-kerinci yang
0: tadi. Nak ke jauh atang. Nanti Belanda ngena ngepannya po.
5: Sepot ah.
2: Maya.
0: Maya.
2: Sama dia tahu di mana.
4: Saya au grunuang labuah.
0: Ya, saya au po tiba ke tahun ku dah ku nyu basah. Kain
2: kebat. Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya au. Ya, saya au. Saya au ku medaknya laban nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab apa
4: sino
0: Amana mata ka lunsua ya? Sayau.
4: Ka lunsua na.
2: Sayau.
0: Sayau na sayau. Tanya tadi meh penelapak kita.
2: Menyikoyun yun tadi. Ai sayang ko yun tadi.
5: Ya, ai sayang. Ai sayang.
0: Si tanya ingat suba yun tadi.
2: Ai suri.
0: Kai. I love you. Ya, tak sebut. Nanti yun. Nama kita na semua ne. Nama nana to buntau nana.
2: Buntau ya.
4: Buntau.
2: Bapak aku. Nana, ya oke. Benar orang membuanya. Benar leprinya. Aku bangun. Begini.
0: Okay, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu. Jadi kira ke meriawak menu kita merindang peninga, lalu merindang yeah. Kita impun eh. Aku kira ke bisa lagu tu di tu. Kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, mudah tak kesigat.
3: Aku kan nuci mata mudah saja mana.
0: Nya, kita naik naik. Okay, kita berperindang dulu hari kucing nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe ne sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen lagu kedebaya Ahmad Sigat.
5: Jaga.

0: banyak lah ke kita tadi ni Ahmad Sigat Ari Phoebe Chloe ha, jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah sama kita macam pesan ngau lagu peminta kita hari bala peninga kita nah. Okay, ne.
1: Pusin aku.
0: Nya, dengar ne, nah pusin-pusin nya, medak main buahnya nama.
2: Ya,
0: sigi nya tujuh kini.
2: Benar, saya cuci mata pari itu deh ni.
0: Ya, bapa aku nya tu je nana, nana.
3: Nah dai.
0: Nah dai.
1: Utai mana yang berat?
3: Oh, ayam mata.
2: Labu hari langit nya.
1: Ayam mata.
3: Ayam mata deh.
0: Nya, bula. Ngai meda utai badah meda aja.
3: Meda aja.
2: Lego anang.
0: Anang.
1: Meda aja.
2: Anang meda di sekolah
3: ya
2: nang.
3: Ya, muka mata haya mata.
1: Amo bisa nyolo-nyoli telepon ya.
2: Iya, iya.
0: Tutucu anang. Alu tu, alu tu kau paper ya nang.
1: Alu you ben. Pada bayar ini tuai bayar mana ngawal paper lagi bayar betul pun.
2: Ibilnya
4: buang
2: Portugal. Portugal moyanya.
1: Portugal ni bayar.
0: Tukar macam ngawal paper sedap ya ni kayaknya. Sanggup Dani pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
3: Aku nanti nak kenang angil yang tikai ba TMC foto pergi lah. Sige, off day ya. Kenapa jangan main kau 1 pagi lagi dah?
0: Iya.
1: Lama nanti nuna dia tahu, ya ke benung live dia tahu Australia. Angalaman Turki itu Australia yeah. Dua Turki kusuang itu.
2: Oh, dia tu nih.
0: Ya.
1: Sempat sama mendak nih.
0: Sama mendak. Segi dah pasal orang yang berdito.
5: Aau. Pansut hari bilia konti itu mendak MCR mendak agak. Aau. Mendak.
3: Pai datang di rumah lagi.
0: Iya, demam bola korang nih. Datang di rumah, kau pedih ha? Apa mana nih? Mendak katun deh, leh deh nih.
1: Anak irau, anak irau sekali. RTM klik bisanya, RTM klik bisa. Nama.
2: Klik aja app dana.
0: Ya,
1: perlu. Oh, mayo pernah. Ya, abang mayo netizen tak kembali kita yang teri ber media ramai teri. Mayo hanya mencau teri. Ada lebih pernah nama mana pantai kebetulan. Nya teri. RTM klik bisa ungkup kita.
0: Ya,
2: iya. Oleh download ber Google Play Store.
0: Ya, ya,
2: Apple Store pun bisa RTM klik deh.
3: Kalau ya.
1: Macam-macam ada. Kalau menda cita kalau menda cita sahabat bisa cita kalian bisa apa yang dia kita kerja
4: sambil dah hebat sambil dah hebat kita jadi pola.
1: Aneh. Ninga tahu menda.
0: Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu selalu dudi belama Limbang deh. Limbang me macam pesan peninga kita atau ke muka arus telefon kini nah.
1: Muka aku atau muka arus telefon tina tina meri sibu tina sibu seaman tina seaman kucing jangan muka arus telefon.
5: Pansa ya jangan pintu lo.
0: Iya barang ya.
1: Bukan pintu lo pintu lo ngelimbang tu nanda tali pawan tu hanya aku nak nyebut data lagi.
0: Mbak ya.
1: Kasih aku dah kami deh. Apa? Nah, kita sanggung kisida ya kebisanya. Mana mbak? Iya.
0: Belah tahu pemilih dia mana ni pilih deh. Aku tak pemain aja.
1: Siapa kau sih telefon?
0: Iya.
1: Nenuan memin.
0: Ah okey, tahu uli ya. Aku nyawat kau.
5: Kucing kian besar itu.
0: Ya, kucing kelima.
1: Utara ke selatan kita
2: Mansa ni. Mana aja mirinya Yuan?
5: Mana saya jadi
2: Yuan? Nah, susah baru ingat ini. Senang, senang ingat mian ni saya
1: tahu. Ayah ngawon no. Oh, dah nanti keringat lagi yang melingkup lo mata ura. Mudah, ada malam ada fe, ada malam
2: satu.
1: Lalu keringat balas kena. Wei, sih gak ya? Mereka kena ngerugi, ngerugak katir eh. Aku juga engkau sih. Kenapa? Berapa nombor telefon kita diamin?
0: Okay, you nak ingat nombor telefon?
1: Satu nombor telefon yang diamin.
2: Nombor benda tu badas taruh ya.
0: Ya,
1: Alio lab dulu min.
0: Okay, nombor telefon kami di konti WiFi Makuciang. Abangnya Brandaung aku, Brandaung Hena, Brandaung Nana kini Ibin, Yon dengan Brenda tahu je neh. Ada ye ngagai 082-258-634 dengan 082-258-633. Sikit dia buka ngagai peninggal kita ke deka minta lagu peminta antara stesen. Munyi ada dua telefon. Aku nyawut line dua ke sekali tu neh. Hello.
6: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
6: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah nah.
1: Julai.
0: Oh, nama berita.
6: Berita mana? Kami di to hari itu. Bangiannya ribut.
1: Udah ngetuk tu si Julai. Udah ngetuk tu si Julai dan Julai. Nak dari bawah hari itu.
0: Hello.
1: Ni deh.
0: Ni ada.
1: Ini jauh.
3: Hilang.
0: Ya,
1: oh, ilang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kan jadi penangguh kini.
3: Ate yang lalu pulang.
1: Seru nama mu. Ate yang lalu pulang.
0: Ya, itu sebenarnya. Kita ngagai lion satu ke tau? Tau bisa ga bak lion satu tau ne?
1: Lawa kita si dua tali pawun.
0: Hello. Hello.
7: Hai.
0: Siapa tu?
7: Hello.
3: Padam ke dulu radio
7: nak. Okay.
1: Padam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello. Siapa tu?
7: Bri tu dari Johor.
3: Bri.
1: Bri dari Johor.
2: Bri.
0: Tak
1: tahu. Oh. Oh, Johor. Nama ketiga hari kita di Johor dia, oi.
7: Dari hari itu segi bakal memambam tak tentu panas tak tentu apa bisa tang memambam tu
1: semuan mana
7: semuan
1: ketik ketik gaya hati nuan ngau kami deh nak semuan
7: nak lepas segi segi semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak
0: ya kadinya ngau kata deh
1: ini nuan Johor apa masai dia kini
7: dah Parit Raja.
1: Apa dia raja? Okay. Okay. Terus ke kau pesan Indah Tino ni?
7: Pesan Indah Tino tu dekat dituju ke aku dari kami serumah. Ini rumah Radin Sungai Intaju 4 tahun dia. Agai kami sebili. Ngarap ke sidak gerai-gerai berhari. Ngau agai kami sini tu. Salam saya, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari sebarang lagu mi DJ dikena merindang sidak banyak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan neh ngau nuju kita lima
1: siapa sidak lima eh
7: ni dah ingat
1: nah anda ninggal kelimbang ngau
3: enam pintu sidak
1: enam pintu
2: tinggal sama lima
1: tinggal
4: berapa limbang? Tidak
1: bisa nak kira limbang kan namanya. Oh, nyajak ni?
7: Okay, nyajak DJ. Terima kasih.
1: Terima kasih muka. Terima kasih Ari Johor. Oh, macam jauhnya?
0: Ya, Ari Johor nih. Peninggal kita Ari Johor. Banyak peninggal ke kena RTM klik banyak. Tahu ke nengah portal. Portal RTM. Nyamai dia tu. Kena, nanti kena portalnya. Terang lagi ya, nari sekat-sekat ya.
1: Betul
2: aman
0: cukup nyamai
1: nya site
2: nyamai me dia tu min laban si tak boleh tip bekas si tak basic android ber kereta tadi deh nyamai boleh download aja deh
0: ya nyamai dia tu nare
4: itu dia
0: nare pemedia ya. Okey gi bisik kangau tu henah ku nyawut baru ne
1: sawat aja
0: okey hello hello
6: hello
0: hello siapa tu ne.
6: Siapa? Hello.
0: Hello. Siapa tu?
1: Hello.
6: Terus ya. Nak tu dengar lapan hujan tu.
3: Terus ke jam eh?
1: Terus ke meh?
6: Satu tujuh ke tu. Ngagai suamnya di aku di Kikim, di Jeragam, Buyau, Rasu, Henry, Cidak Muni, Sungai Indai, Cidak Rasa, di Kikim dia. Cidak Pengki, Cidak Rimbak, Cidak Ali, di Kikim dia. Cidak anak aku di kerja baladang kak, kalau semua tidak tu di ibu dia, kalau di ladang gudang agro, semua bala dengan bau, bau kurak, bau silum, ada yang sebut nama, kalau di rumah sepul dia. Harap ke sama gerai magam, ini tu gawai tu. Maka diri buku tu, enam tu pengerai tu, lapan dah meninggal ke gawai tu. Lagi berdawa di pau gawai. Lalu nak tinggal sendiri, kita enam pintu ke. Lalu, minta kita memainkan ke lagu lagu menyadik. Boleh sini?
8: Boleh. Boleh lagi ngujin behau.
6: Okey. Okay. Bajau.
8: Au.
6: Sama gawai.
8: Au sama gawai mega.
6: Okey, bye.
8: Au, okey. Au dah nya Hena, berkeni lagi nyawak kangau tak bisi pesan kini.
1: Nanti nyunda pesan sih, mai wah pesan.
8: Mai wah nem. Ari ku nya baca meh. Hmm. Ya. Mari peluang sekali dah meh tu. Ya. Bisi lagi kangau tu neh. Balayan dua tu. Hello. Hello.
6: Hello.
8: Hello.
6: Ui.
8: Siapa tu? Ui. Bujang sini dengan nenek ini tu.
6: Ya, ke sebahi tu.
8: Oh, mungkin ke sesebaka nyawa.
6: Oh. Minta pesan, minta pesan tu.
8: Oh,
1: pesan mah.
6: Oh. Aku pesan ke bala aku dulu dia. Pesan nak melemantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahi ini sebahi ini rasau pelasau mau cukup lan dia tidak mungkin ada dia ngobrol aku dulu dia tidak ada aku balas dia sendiri ya men aku sini dulu ngau dia sebelum mandi ngau nyanyi sudah ini dah desibu ape sudah gahai nyaman udah tahun baru tu sudah ingat ke kubama selalu kuel selalu terput bahanau sudah aku bala balai pal aku de tinggalnya ni sungguh tinggal majaman dia bala kabar jiluang sama gai ngosi daya udah tahun baru tu aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak
1: Hutan Hawet
6: Hawet Hutan Hawet nama patah
1: oh benar ini kalau kan Hawet nama patah apa nama lagu ni kini
6: Hawet patah ada lagu tinggal hutan terima kasih
1: terima kasih mga genuan
6: sama gawai
8: sama gawai
6: terima kasih lagi sudah gawai nyanyi je
1: terima kasih wai
3: ayah pedih ngiga lagu sekia aja
1: lagu tau lagu sekia tau ngiga ngiga lihat dulu tau Rotan dia rawat giga mana dia ke nama apa patah udah ga rawat patah ga ge apa ya
8: lagi dia nebah ketua lagu ni ge
1: nama lagunya giga dulu nama rawatnya menang ingat kelirik lagu tu leka lagu tu jadi inya tadi si telepon gena tadi nemen nah jadi tu peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sedap ber Facebook tu teka ber media sosial kebukai media ramah kebukai jadi tu hari Fadilin Dio semangat ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujo saya tu nunjuk bala kita DJ berke ke sari tu kita tebak kalauan lagu tebak ansiban kena merindan dari impu kaya ngabala peningar radio terima kasih mewah DJ ya. Tu hari Profesor Marvelous Marvel lupa aku Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ tu hari Anak Claire Flora Del

0: Tadi bawa ke pun tadi maya sepedau macam ke ninya surat hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Ben sama tengah hari DJ sebab jalan ke pengawak hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy ngayang Nuan Meruan Diati kena merindang semua bala peninggal engkau kapan FP serta nak tinggal apa yang ngindai bala tunggal ya nagi babat bertuan rumah berumah murian bakuang air jalan linggal sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ. Tu situ tu yang mesti nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega mesti nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawak waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu kaya buat awak lagu permintaan translation tu Emilia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan ke ngelala mega nuju ke kita enam pintu ke DJ serta semua pemina WiFi Miban ngau semua peninggal WiFi Miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ WFM begulai sejalai ko ya dia begulai sejalai au segulai sejalai leh atu hari Richard Nuap sama ngali hari DJ sama jalai ke pengawak genuan mari sama jo minggu gai kita nak pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu ko ya jadi nya dulu si awak kedua lagi kita macam baru ke lagi ni men.
1: Ya,
0: ni mm-hmm. Men.
1: Ya, tahu aku.
0: Dah temu dia nama lirik, nama lekal lagu tadi men.
1: Bisa ke lagu? Ya tanya lagu AI nya tengkar nadainya bagi kita di tahu. Tang.
0: Nadai kita itu.
1: Ngiga lekal lagunya. Pedih amat. Mayo mah lagu pedih tahu. Lagu Iban ke bisa ngemai lekal.
2: Bisa kita rutan nadai. Saya kum.
1: Terus. Ba YouTube ta mah bisa ama bisa
0: tu bisa orang nulung bisa bala peninggal kita nulung hari apa umang tu betiti tu yang mana nyak lagu pintak tadi DJ lagu joget nitih pulai banyak lagu rawat rutan dirawat ke
1: lama bisa ke lagu rutan dirawat darah bajia tu nya darah bajia rutan dirawat namun terbayanya pulai
0: nadai nadai tu nadai nadai pulai nampak tika pulai nampak tu lagu AI kini nya nanti lagu AI nadai
2: ni tiah dan nak
0: ni tiah aku dan nak ni buah lagi bespih salah
1: joget
0: nama kita ngerawat
1: pai bisiknya bagi kita asai kumpai
0: nanti berkucian pai bisik bagi kita pai bisik
1: ya
0: banyak ya. Enggak bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah ku nubah lagu
1: minta limbang nubah lagu ne.
0: Okey, nanti minta limbang nubah ku nubah ke lagu raya ke pinta ayak kita tadi. Lagu ri masterpiece menyadik.

0: tadi masterpiece ngarep kita ke dia tu. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menyadai kita menyadai nom menyadai aku menyadai begini kita bergaul pengen diri. Mesti kau rindu pengen diri, neh.
1: Mhm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: nyukung.
0: Oh, kawan pia.
1: Okey, nyak lagu kena kita berperindang neh. Lagu minta antara station nak kita kira ke udah mai kami dua nah ba renggat ke terubah tu neh. Kita minta Sri Aman dan nyak maca pesan peninga kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, Sibu.
2: Nana, nama berita dia to.
3: Berita pukul 2.
0: Berita kat tidur okay. Nananya. Kita ni pukul 1 pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat Matai ke Pasar Renovati bawa ujung minggu. Kita itu 0843532224 arus telefon kami di ya, Sibu. Nani pian nama telefon kita?
2: Tamat Semanggang 0833254436 hang-hangap ku anak 0833254436.
3: Okey, kita
2: kalau peninga ke dekat bertelefon berkunci ke pesan nyerumbak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okey, kita tanya Resibu. Hello. Siapa tu?
4: Charlie.
3: Okey, Charlie terus ngap pesan.
4: Pesan tu masih temari aku dia berkepung seluruhan ngasih dia jauh ngasih kat aku ngasih dia win ngasih dia yuk ngasih dia ada ngasih dia apa sifat penuhian ngajus ngebuni ini win dia ni ngasih dia hijau berkepung seluruhan dia ngasih kita enam pintu ke PJ. Main lagu lagi, lagu nama lagi. Lagu memanah lagi kan dia lagi bijak.
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama.
3: Temannya bagi lagunya
2: dah. Mana yang
0: bagi lagu tu? Ah?
4: Oh, ini mau yang mana
3: ya? Dia mau.
0: Lagu terperasa ini aja.
4: Tahu. Nyamel.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari Asibu.
2: Charlie.
3: Oh, we are Reba man.
2: From Shiba.
3: Start. Okay.
1: Zaman mana?
3: Nanti ke pesan dengan Facebook dari Clarence Vidan dari Pakan. Nanti tetap ke lagu dari Duno. Okay, Duno.
2: Rumah.
3: Aku tetap sayang kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu Damia Lina Lindi Miri dan Arin di Limbang semua peningan WFM ke ngalih hari itu pihak megak dituju agenuan DJ ko. Terima kasih ya benar balaman Pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey, selamat ngalih hari kita di Pakan jam ke dia tau nolih ngau kita kami tuntut ni ya ulgi now. Okey, ajudan kami selamat ngalih hari di Janana. Selamat ngalih hari WFM 6 station minta tebah ke lagu ngalih hari tu ko ya separa lagu ajak meh ko ya. Hari sibuk tu lagu tu dikenai merindap dengan peminat WFM bala di rumah bala barumah di Nangga Telesa ayah ibu ya di rumah pul sukai liam bako miri lelengau ke kita dian ku ya ngarap ke bisa dengan program bakal kengali hari tu meh ku ya. Okey, hari siapa tu neh Raymond Step hai DJ sama ngali hari sama berjalan ke pengap ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kaulantara Tua hari penyanyi Florence hai dikenal merindang bala peminat setia WFM pasal lampur menua ya kebisik mendiang kereda jam ke dia tu. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu nama dia leh sudah.
0: Hapa aja hapa mesti tengah hama ya.
3: Okeynya Bian tadi ada ke kelihatan bagi engkau tadi tu Bian.
2: Itu pun pai.
3: Engkau ketindu sudah.
2: Ada yang lain yang limpah muda TV nyelaba aku.
3: Baru dah bi house
2: radio. Yang lengkap TV. Oh, siaran tertundanya dia tu.
3: Brazil
2: ngomong.
3: Brazil.
0: Brazil. Oh, dengar dia. Nama bisa, Papa ko. Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. No, sorry, Papa ko di siaran ulangan.
3: Pia ya. Kayak biar tidak
2: Apo?
1: Balat mana?
3: Apa ada kenyataan deh, Hane?
5: Gatal mati anak noda.
2: Okey nak.
0: Okey. Nanti bisa secara
2: ulangan saya
0: ngobrol deh.
2: Bisa.
0: Nak ya.
2: Bisa.
0: Secara ulangan ya.
2: Benar.
0: Tanya yang dah seri ya.
2: Ya. Gagal mesti dah cepat tu dek Brenda.
3: Brazil.
5: Brazil. Jerman. Nawa lagi kau mana Jerman pun satu lagi.
2: Okay. Kalau kita pernah ngau peninggal atau dulu kita. Halo, siapa tu?
0: Panggil Hibian.
2: Halo. Halo, siapa tu?
6: Halo, halo Bin.
2: Siapa tu?
6: Ini darah baji, Bin.
3: Okay, ini darah baji ya. Siapa sukuan nuan ini darah baji?
5: Jaga.
2: Brenda Kana.
3: Kayak piala dunia ada tau. Siapa suka nuan?
0: Bangkok dunia ada tau. Membuat.
6: Nak leh mana?
3: Apa dia? Brazil ke Jerman?
6: Tanya Rusia aja.
2: Rusia aja.
5: Kata berasia.
0: Oke. Antara Jerman ngau Krakow, Krakow lagi. Siapa gini?
2: Krakow.
0: Krakow mana?
6: Jerman.
3: Kita kena. Yes. Jerman
0: berapa? Berapa lagi? 3-1.
3: 1 kosong.
0: 3-1.
5: 1-1-nya lagi.
3: Nah, Jerman sih gimana ya?
0: 3-1 lagi ya, Bri.
3: Okay, terus.
2: Kemarin kita tuh, dasar kita. Nek, lagi bisa. Ini Nek tadi.
6: Oh,
2: okay.
0: Terus pesan. Okay.
2: Pajak kah?
0: Anak sibuk ke kami tahu. Terus ke pesanan.
6: Pesan tujuh ke semua orang yang lala. Nggak malam belakaban, di dini luar sudah diau. Allah nggak guys sudah. James Nala, Ineni, Arabina, Mak Peng, di Betung. Nama berita dan wai-wai Mak Peng, lama nak bertemu. Kemaya nak datai kuci yang madah kita Thailand eh. Kalau angge sudah ini punya tiga ngok kabar ke bukai nih kalau nuju kita dia ke selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
6: Ya nih. Selamat gawai dah cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi ke kai tu?
1: Ini darah baji.
2: Pelayan nyawa.
3: Ini darah baji.
0: Ini darah baji.
1: Ya.
2: Nyawa ya.
6: Ya.
2: Ini nyawa. Terima kasih ya.
6: Terima kasih.
2: Okay, kita ambil peninggal kedua. Halo. Ya, ya. Jaga.
0: Jaga. Apa itu?
2: Jaga.
0: Kenapa tu masa bluetooth dia?
2: Baik ya. Halo. Selama ngelih hari bluetooth dah putus. Nak kunia, kunia. Siapa muhal sabotas aku tahu.
1: Nah, tadi okay nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
3: Nah, tipu-tipu ni biasa kita menawa.
0: It's ready to pal, okay.
2: Malah ya, lawa. Telepon kami kena bluetooth.
1: Sekayok seri amani ngahnya.
2: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander, Alex Delta, dini kini Alexander. Alex Delta Binawata Barau.
0: Barau.
2: Yang minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sanai dikena berinang semua orang ngelala. Aku pesannya nuju kita ya ke benuang ba kunti dia. Anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ko ya. Wasi. Pesan. Jaga hati jaga mata jaga rundiang. Ya meh. Okey. Dayang nama tu. Dayang jaga. Selamat ngelih hari ko ya. Selama hujung minggu ngai kita nam pintu nyaja. Terima kasih ya. Ya inai nduat. Ya ini gendut kan nduat tu. Ya inai nduat.
0: Baca mana Ben?
2: Hari kerubung serikai ku ya pesan pesan tu harap ke semua kita ya kenglala aku ya inai ya inai nuat karena ibu nuat harap ke semua kita ikhlas makan betulina Natasha selamat berjalan ke pengawal mambam gaya hari kami di lubuk antu dia tu lalu si tek tu Roslina Lina.
1: Umas.
2: Hujan bak menua pantau minta main ke lagu hari Ricky Anderson ngalai. Bungai Pinang. Oh, sebab bunga jarau tu Bungai Pinang. Amah Bungai Pinang sedap.
3: Nama tak apa. Dia. Alah nak bunyi.
0: Nama dia pun.
2: Katika?
0: Nama tengkelan speaker.
2: Nama.
0: Bukan tengkelan speaker, tengkelan mikrofon.
2: Kesal dengar tu. Dengar lagunya Bungai Pinang. Ambil ke sah kami itu ya guys kita dah. Okay, lagu dulu kita. Menang ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mau yang anang terperasa bila peningang. Aku kekumai sudah habis bluetooth.
1: Ya kan mana is successful leh kata ready to pair.
0: Not from semang
1: eh. Kuatnya kena mikrofon bluetooth kini.
0: Engkau kini. Mau yang masa mau.
1: Lawa kita.
2: Ada yang menelan ya.
0: Tau.
1: Bisa ya saya kentik sama jauh tapi
0: mai wah ya asa kiamnya
2: lagi bisa ibin terus ke ibin pesan bala peninggal kita
3: udah hanya tuh
0: ibin ya dia dah kapang di he
2: ya udah tarene
3: udah yang mau
0: au
2: au mas mas au dah nana ngau ibin tarene dua betawi yang kita ke Bintulu Bintulu ngomiri mato.
4: Iya.
0: Orang ketiga.
4: Okey, au jadi gagai bala peninga. Au. Okey, gagai bala peninga atau terus gagai ros ripun kami di WiFi Miri ba 0854236634. Okey, tuang uji nyaut ke Kang Auto Yun. Halo, selamat tengah hari.
5: Ya.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, siapa tau?
5: Halo, nak jelas tu.
2: Hello,
4: siapa?
2: Nanti dengar aku ya.
5: Hello. Halo, nak jelas.
3: Arek kapir siapa? Arek kapir.
2: Arek
4: kapir. Ya.
3: Siapa arek kapir?
5: Nama tu nak terima tu.
2: Thomas.
4: Oh, pelabak kaku.
3: Thomas Tanjung.
2: Terus ada.
0: Okay, okay, Thomas.
3: Okay.
5: Ya, hello.
3: Ya, hello. Terus nggak pesan?
4: Ya, terus terus nggak pesan.
3: Nuan keren dengar kami.
5: Nah,
3: telefon aku je telefon baru lagi.
4: Telefon baru ke? Ya, nguji baru lagi berkusung 0854236634. Kak bisi penangguh tetadik Yun. Okey, tu nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
0: Bluetooth nak kuning. Ya.
4: An kau
1: dah nak buat dekat
4: sini dan ni. Oh, tanda ngaco. Tahu nguji baru harus telefon di Mirito 0854236634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Hello. Ya, ya, ya. Unsuccessfully Bluetoothnya udah.
1: Unsuccessfully. It's not ready to pair.
4: Ready to pair. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Hello.
6: Hello.
4: Ya, siapa tu?
6: Aku
4: ni. Ndun tu, Reswatu. Ndun, nama berita. Orang seratu.
6: Mana.
4: Mana, nih. Mana orang main buah, saya tahu.
6: Ada, nanti. Ada minat orang main buah.
4: Oh, nanti minat, nih. Kira ke ngurang.
1: Nak minat orang main buah, tak minat orang ke main buah.
4: Iya, betul.
6: Baru. Tak, minat orang main buah.
4: Okey. Ndun, aku terus ke pesan, Wan.
6: Terima kasih, puji Tuhan sudah mengangkat ke telepon. Betul aku sampai, betul aku bersampai
1: nanti ngawal.
4: Kami
1: kita berkat ke.
4: Bapak ujung minggu sehari itu.
1: Ada minggu.
6: Ya, orang berkat semuanya.
4: Iya, nanti enggak cakap sampai. Ingat
6: sampai lama-lama.
1: Teman.
6: Assalamualaikum, Ri. Terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
4: Sama-sama.
6: Bu Arah sama belum muncul adalah semua pengawal.
4: Terima kasih.
6: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki, kita
3: Amin.
4: Mana mai berkat nun sarita.
1: Oha. Sedung. Okay.
6: Pesan tu udah tujuh kaku, kakek kaban aku, mak asing. Kita berjual buat tamu kami dah satu hari tu. Kakek balau pasta-pasta, rakyat semua bergerak. Kakek semua kaban, balau pangan. Kita bisa ngau keburu makai tengah hari tu tadi bergerija. Rakyat semua bergerak. Lalu ngagai balau pasta rimiri, balau pasta ribentul. Bintulu pasta ari apa nama Bram harap dia tidak ia pulang hingga bimat maya rito lagi baru hari itu lagi berusaha mutar diri pulai rindu mai bala kami tadi deh sama memburuk makan tetapi jari ngapain diri rindu mayari minggu lalu rindu masa hari minggu lalu rindu mulai ngurang kena dikelalo bertemu ngekaban belayan kena kalau ngebepedok oh bersampai ngagai balo sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebili ngagai sida indah hidang di pemedak ngagai sida tidak di sungai kelampai dia tidak minah tidak tumas antua bala tidak pasta jantian bala tidak adik kriandian kena oleh sebut nama dawiak dia bala tidak tayyip sebilik tidak indai mau sebilik ukai sebilik lagi serumah. Oh, lepas nyamai wah nak kebang belayan belum tunggal dia ke rumah.
4: Aman.
6: Oh, nyangkau. Oh, nyangkau magang. Rauk sama belak gerai. Tapi lagi ingat suasai ku lengau kuat jamit. Selalu bermua ya bak aku. Ngarap kenua wat, harap kenua gerai. Harap kenua mesti menih radio. Lalu ngagai belak kebang belayan. Ngagai tidak indai bos bilik dia merujik. Ngagai tidak kakabokin ngagai balo sida tawi sapati ngagai balo sida cendang sebiliak ngagai sok bangi sebiliak dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluban nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente aku tu baik urai lo berarti itu pun nibung den
2: urang na mai kita impung gau
6: oh te urang mai ana de
2: urang mai urun
4: Oke, okay, Nun.
6: Terima kasih banyak-banyak. Harap bersama belakang, sama belakang. Lo ngege umar Redino, terima kasih ya Redino. Selalu ngirup san, ngirup lagu ngege aku. Selalu ngege Aumia di kapit. Ngege tamang aku, Nun di Sibu. Ngege sedai naik boy. Ngege tidak indah. Api, ngege tidak nurin. Ngege tidak cuai rumah. Siti Belanda, nama berita, harap bersama bergerai. Halo, ngagai. Tiana Naya, nama berita, harap bersama bergerai. Lu ngagai semua bala DJ-DJ, kede kerindu, kede sayau. Lu ngagai indai kumpu, harap indai ku semua pai gerai. Nyadap.
4: Okay.
6: Terima kasih,
4: hau. Oh, cuma sih, Nun.
6: Okay, bye.
4: Ya, panjai pesan tadi ya Rindun, anak-anak ninga kita balap ninga kebuka di pesan Dun tadi. Oke, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun, jadi tu Ari Mary Mary Jalo Ujo, bisi nyapa kita itu ya selamat ngelih hari DJ. Udahnya tu Ari Alex Data Bina tu bedau nih, bedau baca.
2: Udah.
4: Udah. Oke.
0: Okay.
4: Olah. Oh, olah. Oke. Okay.
2: Pakai Bluetooth tadi, Bah.
4: Umbah nah, umbah.
2: Oke, okay,
4: oke. Okay. Oke, okay, nanti tu hari Daplin ke Baja. Selamat ngali hari koya. Hujan kami di Batu 15 Kucing Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Bita Tingkau Kujam. Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Bu Martin Syocok Mandah ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari. Selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire yang diberi nama penyanyi tua. Wah seh kena melindang. Dirimpu bala kaban Facebook ngau nuan megak DJ. Terima kasih Bulan Pegari. Aku ya dito pesan ngarap ke Terperinang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di Bulan Pegari. Jadi tu Ari James Anyau selamat berjalan ke pengawak minta nuan nebah ke lagu Stella Philip. Ianya duruk pengelinduk kena merindang gerimpu pihak menggap tuju yang ngagai Mary Uber Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon, Eddie, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine, Rubin, ngau ke Bukai Kebisik di Rintai itu. Pesan kepada dia, rindu-rindu selalu hari kenawit tu. DJ, terima kasih. Jadi nyak pesan dari James Anyau. Jadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nombah ke lagu hari Florence High. Kau
1: dah nanti ada apa kau?
4: Dah
3: kawal antara tua.
4: Kau antara tua tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
2: Ayun, okay, terima kasih Abi.
4: Ayun.
2: Kau jadi tek aku baca pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh laban ada lah lain telefoni munyi kurang dah.
4: Iya.
2: Ya tadi pun udah panjai tadi.
4: Telefoni.
2: Telefoni.
4: Pesan ndo di tadi.
2: Kira kesangkung magang munya ari ndo nya tadi dah. Okey, ha tu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya. Dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina Boge sudah Kena di Amar semangat hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku dituju ke ngagai semua keng lala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Long Ebert Ayum Nelson Empati di Muka Harunin Sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap kata perindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani hari miri ke minta lagu hari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku hari Jeffrey Molly ngau ke penuh dia tu Hans Wadidaw nama itu. Minta lagu Likang Liko Bawang. Hari tegi yang bitoh dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu. Kaya, lepas aku mesti nanya tadi lah. Lagu dari Bansa Berawan. Minta ampun mah nadai ba playlist aku nak nemung ikat lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawa ya mada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Koyangan aku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu tadi dah mada ke stik lagu. Nak nemu lagu baru ka lagu lama dari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peninga meh ngau sitik lagu tu bi.
4: Ya.
2: Hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: Lagu retro.
1: Kami dua.
2: Ya, lagu orang lama kita ini.
0: Ya, tentu. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, Min.
2: Ya. Okay, terima kasih Hayun Gau Brenda. Dah macam pesan peninggal kita pemuka muka arus telefon pelapakku lagi sempat luar kita itu macam sekedar pesan atau muka arus telefon nak kira ke 222 saya kuliah.
1: Macam
2: muka aku.
1: Nama aku main iklan dulu.
2: Tebah.
1: Last penuh dah.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
1: Okey, nyak tadi Mian.
2: Tuan nak tebah iklan na.
4: Ya. Sukses boleh.
5: It's ready to pal.
2: Okey, dah kunyak baru bluetooth kita ini.
4: Kunyak.
2: Kira ke kami dua hanah baru meh macam sekedar pesan tak boleh baca mega ngaku badia kanya bisi bala peninggal kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena apa mega ibian nana ngau Yon ngau Brenda ne kanya bisi empai dibaca dia tu ne jadi kita macam dua-dua kanya meh kena kita cukup kejam tu nah. Ya. Anak-anak kalau berumban ke kita? Lupa-lupa. Asal selama sangka ai menyekoran ne. Okey, aku kira ke maca ke tua dulu tu Hena, nyuka ni ingat nama.
5: Okey.
2: Tempainya ne. Nege ente bisa telefon ge nege de nyawat ge nege nau. Aku maca pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benda aku berarti ne Mary nanta empai baca tadi na
5: empai
2: au ne selamat ngalih hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal hari kapit tu mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala madi ya berserikai ngau di Kuching hanya ajak DJ terima kasih ya hanya hari Mary Nanta ne jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi?
5: Bedau.
2: Bedau, ne? Selamat lemai DJ ke sama jalai ke pengawak Sarito. Minta tebah ke lagu hari Florence High. Kau antara tua. Kena merindang semua bala peninggal YFM Iban. Ngau kaban Facebook ke benar ningal radio. Nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
5: Udah.
2: Ne, sorry ya.
5: Kau minta lagu kau antara tuanya. Udah magang?
2: Udah magangnya. Okey. Macam yang kempai dito ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai tu saya ku ne. Nadai ku ningan ne nyebut nama. Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasu DJ nebah ke lagu Laki Sigat. Ari Jessica okay. Timah kena merindang semua peninggal serata menua. Pengerai meh kunci pengrindu.
5: Pengerai kunci pengrindu.
2: Ningal kita nya tok nya di ketek lain kita.
1: Mana gerai narindu lah.
5: Kejalah.
2: Ukai ku aku nya ku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey ngau dek
5: kita nak. Kita moro support. Moro support. Okeylah. Tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kami di seratu panas hari kami. Nama aku ya tu. Sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratu panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah gitu
2: ya.
5: Kau baca aja lah. Ya banyak. Baca aja. Dari Ali tadi asal nanangai kita neh puas kita wak macam-macam ke ya. Si gaya kami bisa bluetooth cerita.
2: Bisa dalam speaker.
5: Bisa dalam speaker. Tu hari dua lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
2: Okey.
5: Nadai siaran. Okey. Take note. Alu tu not kutai. Atau hari Sinden Edi sama ngali hari DJ sama na berjalan ke pengawalnya tadi. Kita besar rindu tadi ke sini rintai tu ke sini baca kita ni. Tuk meh. Ya jauh tadi. Tadi pawon nadai ke tuk.
2: Tadi pawon nadai. Aw ya meh. Nadai gula telefon ke Kuciang ne. Aw ke Seriaman ngau sibu.
1: Ya ya.
2: Oh, baca dia meh kembali baca.
4: Aku nemu kami dua nana sama Malik ni kan.
2: Ya.
1: Okey.
4: Pada aku dulu. Okey.
2: Engkau punya tahu meh abas dia mayu hanya pada aku kembali dia baca dia.
1: Okey. Hari WFM Iban. Siapa tu Azrin Harry tu dia. Bedau.
2: Bedau.
1: Okey. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat Adika.
4: Dekat.
5: Dia amat lapannya.
1: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena merindang kami semua daik kau ya semua kau belayan grup Mina YFM Iban grup catat kenyalan grup arah berpantun kelebih lagi di kena merindang kita dia mengat DJ ngau ya kebuka terima kasih au ke okey gak okey hari Jerry J sama ngali hari DJ Nana salam hari Minggu nuju bala truckers berjimat Maya Driva. Serta sama pejalan pengangga mujur nuju semua kita DJ pakai kasar itu ku ya hashtag Jibual ku nama hatinya
2: orang balat balat trakers je menemu trak balat trak nya ku kita
4: trak nya
1: okey nya ja
2: okey Ibin
4: okey jam soalnya ke sekali itu minta tebah ke lagu utai urang kena merindang semua peningah di YFM kelebih lagi ngek kabarnya kengelala. Nama berita kita dia, ko ya, aku ada kenal dia tu. Okay, bye. Jeffrey Jeff, hari batu kawah Camp PGA Kuching. Selamat ngalih hari. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya wari duna dituju ke yang ngagai. Kawan Facebook, ya kenglala, ngau semua, ya keninga ke kita di radio jam dia tu. Pesan narap kita perindang, maya ujung minggu tu. Selamat udah bergawai, ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
2: It's ready to connect. Okay, dah Ibin.
1: Orang sukses boleh to connect.
2: Okay, Nanang Ibin dah. Yon ngau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu ne. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
2: Oh, nyo tadi deh. Salah minta rawat tadinya ha ya, rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
6: Ini minta lagu Meligai Pengrinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di culau. Wow, nya tadi dua pesan.
2: Mhm. Ah cukup dua.
6: Pas button.
2: Mengamai ke tu.
0: Oh, nya di tu hari Jessica Itan do bedau ne?
6: Bedau.
0: Benarlah. Okey, aw tu hari Jessica Itan, gaya selamat ngale hari serta selamat menjalai kemengawak berhujung minggu. Anak berapa gaya hari kami di bau di tok. Aku ya awak lagu peminta antara stesen tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadik. Balang sira indai biar aku balang sira Isan anak menantu kawan belayan jauh serta semak grup admin PWI aku ya serta ahli grup CK grup Aram Bepantun grup NS Ninja Seramak tu ngau ya kebukai lalu lebih gig ngagai kita di konti atau ari Jessica Itan ke penudi tu ari induk Kenawit. Okey selamat berjalan
2: ke Kenawit. Udah tadi udah.
0: Ne. Kira ke atau ari Lin Wong bedau ne Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ hang selamat berjalan ke pengawal. Okey jadi dua itu pesan tu Amin Ari Miri.
2: Au udah banyak
0: ne. Baca magang.
2: Ya udah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh jakok nancang tali perahu semua kita.
6: Simpul dia
2: memin. Simpul. Aku nyimpul ya ne. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih hanege ne. Seraya ke ngantik 34 kita. Nanti temui kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo ada merupan
0: santai-santai ni.
2: Okay, kira aku nyimpul nama
4: hutan
5: nyimpul ya kau nyepur hutan narik wei lah
0: tanah support loh min
5: apa
0: nak buat min
4: apa bempul
0: nah bempul
5: nah non ya non
1: ada bukai
2: okay kita kenakan tu dulu meh kami sebuat lagu lain dengan kita abah anggela tengah hari ninja Sarawak dengan lagu peminta antara station neh jadi aku kira ke minta Brenda neh nebah ke lagu ke kita nama-nama lagu jak meh kena kita yang ujung ke anggela tengah hari kita ungkup ke sarito 14 bulan 6 2026 enggak kena bawa lali
1: ya kini ke anggela tengah hari ya kini
5: Connected. You're both connected successfully.
0: Lama nak jumpa ini.
4: Okay.
0: Okay. Kira ke
1: lupa lagu
5: berdiri dong. Nama lagu apa deh? Lagu non lagu apa?
0: Okay. Nanti
2: kita dia
0: berdau meh.
2: Okay. Bye bye semua.
5: Bye bye.
0: Terima kasih minta hari James tanya tu nibat apa minta nebah ke lagu hari Stella Philip Doro Pengrindu. Okay, bye bye, selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu.
5: Bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Jadi ke buah kenang, Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung, orang ti berdarat hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Okay, semina oleh nur kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak oleh nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai oleh medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayu oleh di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, lagu hari ini Marcus ke ngali hari itu beli ngagau lagu ngunti. Lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari itu. Ngali hari hari Minggu sari itu 14 hari bulan 6 2026. Jalan selama ngali hari ngagai semua balap ninga kita ke bisip gulai ngau kami. Terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari sekali itu kita bergulai ngaku melatih badi hari pukul 3 ngali hari. Nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita ke Sarito. Kalau udah tu lagi peninga, kita dekat ninga. Lalu medak program 34 surat nyawa nemban badan. Rajas Buking bergulai ngau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke Sarito. Nya siti program ia ke dikenak kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak ditu ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke beritanya lagi. Dia kita akan ingat ke Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke sari itu sama ngembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari itu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu tentang siti utai ke patut diperhati ke kita ianya perengkah ke dikena anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedak ya nama utai ke nadai nama utai ke kurang tahu beli ke kita halabannya siti hari tangguh pengawak kita ke pindai ia ke nyenggulah ke balana ya. Jadi pentingnya selama kali hari megak ke kepala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami 24 jam sari. Lagu kedua kita ibak rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu ukai aku berumban.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini dilindur. Kita boleh dengar kena smartphone, download

0: tak ngau ya hari. Why?
1: 101.3 pegang. Terus dimulai program.
2: Aku meruan saya kenal.
3: Aku cinta.

0: Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalan bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nama air ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Bukulah hingga aku Raja Sebuking. Jadi, nama berita semua, ngarap kita sama gerai, latang hati, ningal ke kami, YFM ke ngalih hari itu. Okey, nanti di Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami, kena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Kita kedau di Serian, uli ningal ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bandur-ndur ke Bukai, uli ningal ke kami dengan frekuensi radio WFM ke semua ndur kita dia, okey? Jadi, lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak, di Sabah kini, di Labuan, di Brunei Darussalam, tau ke di Semenanjung Malaysia, di menua luar, luar negara. Okey, boleh dengar ke kita dengan cara online. Kita boleh dengar ke kami dengan RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan aplikasi RTM Klik, website RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kita dengar ke kami YFM segala sejalai 24 jam bergulai jauh kita semua. Okey, jadi kita akan benar-benar kami Facebook jam ke dia tu Facebook Live, Facebook Live, okay? Aku benuang live pak Facebook bakal selama. Jadi lalu ke kita minta kita share, minta kita komen dia, minta kita follow Facebook kami YFM Iban, okay? Ya, yeah. Jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa Nur kami mai kita dengar ke Randau bulan yang temuai. Kebisik di kangau kami datang ke studio, temui kebisik penglandik sekali kita tadi, landik bapak pengawal belagu kini, landik bapak pengawal ngada ngaga hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini, tak ke sidak ke landik bab bidang fashion kini, bergagak ke baju, bergagak ke burik, bertenun kini, ngau tak ke Bukai, sidak ke nyadi fotografer, sidak ke bergagak ke duku ilang kini ngau macam tak Bukai meh. Jadinya sekedar ditemui kami dalam program 34 Seranyawa. Lalu ke sekali itu udah nunga aku ba konti jam ke dia tu. Okey, bisi siku temui di kang aku datang ke studio. Jadi ngonya aku lalu ke penatai Nuan tu. Amri selamat ngelari. Nama berita Nuan.
2: Selamat hari DJ Rajesh. Selamat hari ngali hari mega ngagai semua bala peninga ke peninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya aku dekat mari besai terima kasih ngagai YFM Iban kelebih agi ngagai Nuan DJ Rajesh. Selamat udah ngagau serta mari peluang ngagai aku datang ke studio lalu berandau dalam program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara tu ke Seranyawa ya. Temui aku ke sehari itu. Pelabu aku, kita ke suah ninya radio FM. Tentu ukai tu terbahaya kita ninya. Laban, ya saya ku seberapa tu kalah mega datang ke studio berandang dengan kami bawa FM. Tang mainnya ukai ukai topik kita ke sehari itu, topik Bukai.
2: Iya.
1: Okay, lagi itu berandau pasal nama perjalanan ke seberapa tu. Ada tak ke studio ne? Asai ku tahun berapa nya ne?
2: Tahun 2024, dalam urung bulan 5.
1: Apa ya ne? Okey. Jadi mai bala peninya tu berkelala dulu ngonuan tu. Jadi bedau nyebut nama asal penatai nuan hari ini tu minta nuan mendak ke asal penatai diri mai bala peninya berkelala ngonuan tu.
2: Alright, oleh DJ. Nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Mm-hmm. Tau ke lebih suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris, ne.
2: Jadi asal pendatai aku Ari Miri. Mm. Apai aku bangsa Iban, Ari Menua Pakan, Serikai. Mm-hmm. Lalu indai aku mega Iban, Ari Menua Pantuk Semanggang. Jadi dia tu aku agi belajar buat tikas degree in accountancy. Mm-hmm. Buat Swinburne University, lalu dia buat Kuching.
1: Apa ya, asal Ari Menua Miri tadi?
2: Ya betul
1: dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Katanya sekali ngau family nuan dia apa Kuching tu?
2: Oh ya betul.
1: Tapi ya okey jadinya tadi ngau waktu mengkak meri terima kasih nuan tu Chris. Kano Chris mana?
2: Ya
1: Chris
2: ya.
1: Chris Marvinson Anak Libau. Okey Chris meri terima kasih nuan laban ulih ngatai ke diri ngelimpang ke diri mau awak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari itu neh beranda ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyai mendingnya temui aku ke seritu Chris Marvinson atau ke dikanggu kita suar dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, oh, jadi kebenar ya mendingnya Chris tu nanti kita mbak medak mbak Facebook ya kita ke follow ya tentu kita nemu Chris tu apa yang lama tu tadi dalam bulan 5 tu tadi nak Chris
2: ya.
1: Baru dah boleh gelar okey janji gelarnya gelar Keliang Gawai Daya Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026.
2: Ya,
1: betul, betul Chris?
2: Betul DJ.
1: Okey, jadi minta nuan madah ke kalau pentingnya tu Chris, dini nuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu Chris.
2: Okey DJ, jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak engau Eno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 Bak Miri.
1: Oh di Miri ne.
2: Mayanya bisi diatur mayuh macam peket nyeng kaum peket Keliang Belawan Kumang Leung Sangon ngau keligit orang ulu.
1: Apa ya? Ya. Okey. Diatur di Miri menye keduan tadi berapa bulan tadi? Ingat?
2: 18 hari bulan.
1: 18 hari bulan di 18 Miri. 18 hari bulan. Okey. Jadi lagi kita bercerita ngau lebih silik meh. Ya. Kau ngau peket ke diatur di Miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Ya. Okey. Jadi pula yang agak tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai terubah yang datang ke konti atau ke studio
2: ya,
1: kami
2: tu ni
1: Chris. Aw sebetul laban aku bisa mendak asai aku bedau datang bak kuci yang kau punya. Agi dia bintu luk sebetul Chris. Kayak kenuan bedau nada kalau mendak DJ tu. Ya, okay sebetul aku kawak bak bintu luk. Aku kalau mendak gambar nuan bukan aku DJ C ya saya kena.
2: Ya betul.
1: DJ C tu kan si Tambuom. Okay. Jadi nama ranau kita mainnya tu Chris. Maya nuan kita datang ke terubah yang datang ke studio mainnya.
2: Jadi ranau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture.
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida yang pu Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita uliah meda atau pengawak sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nyak mai keterubah sida ya ngadu pekit Keliang, kategori lelaki lah. Kategori lelaki terbuka, Keliang Belawan dengan Dalipongkan. Lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya, ya. Okay, nyak randau kita mainnya ne.
2: Ya.
1: Dua tahun ke udah 2024.
2: Ya, betul.
1: Okay, mainnya nuan datang ke diri Ukai nak? Bisa tiga ikut kita nak?
2: Aku datang dengan Presiden R&R Borneo Culture, ianya Roger Lu. Sama bela sama dengan sikut lagi, ianya Alicia Tiara Anak Harry. Umang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh, ya. Okay. Jadi nyak tadi, menyikir pada aku tadi, nuan kalau mereka datang ke konti kami itu, beranda kau enggau pengawal kebukai meh menyukuran tadi keterubah ya nuang ngurupa pekit
2: ya betul
1: ya keterubah enggau apa pekit lalu boleh gelar ke namanya
2: ya betul mai mulai gelar Keliang
1: Keliang okey nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang Belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh belawannya orang ulu
1: namanya kategorinya di gulai kurang
2: di sekali out di sekali kurang di gulai kurang sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Oh, jak kebuah yang dikumbai Keliang Belawan Ngodali Pogan. Oh, okey. Oh, jadinya sebenarnya ngelansak mana? Nuan kedatai, kita rubah ya ke studio dalam tahun 2024. Sebenarnya tua berandau, enggak usah lagi topik tua kesar itu nuan kode bula boleh gelar kelian gawai renggak benar Sarawak ke tahun 2006. Okey, jadi pendengar laban topik kita kesar itu berkawan gau kelian kumang. Jadi mak kita berperinan dulu. Dengar ke lagu Duna atau Chris boleh?
2: Oleh.
1: Okey, kita dengar ke lagu kedua nama Pekit kumang gau kelian. Okey, ada minat kebukai terus dengar kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih pendengar. Bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulangnya temui aku ke ngalih hari itu. Ianya Chris Marvinson Ana Libau. Ianya kelian gawai renggat menua Sarawak ke tahun 2026. Jadi munyi ke daripada tadi ni Chris, nuan boleh gelar tu pengerami gawai daya renggat menua Sarawak kreatur di Miri ne.
1: Ya betul DJ.
0: Okey, dalam bulan 5 tu tadi berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu
1: ne? 18 bulan.
0: 18 bulan. Ya. Okey. Au, jadi Chris mainnya ukai semina diatur kategori keli yang ajak ne ya.
1: Ya betul DJ.
0: Habis semina diatur kategori kategori kumang. Udahnya kategori keligit orang ulu.
1: Ya, betul.
0: Okey, udahnya dayung sangon ya. Atau bidayuh nah. Hmm. Okey, ungkup kita ke kategori keliang tu nyapan dicampur nak keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban ngau orang ulu nah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi minta nuan tu nak Chris kira ke mana kira pentingnya tu berkawal dengan kategori yang tadi berapa ikut ke berapa pikir buat tiap-tiap kategorinya lalu minta nak nyebut meh nama-nama pemenang ya kebule kelar keli yang kumang keli girolo ngau dayong sangon tadi serta kebule first runner up ngau second runner up tu bapak aku tentu sedap sininya jam kereta ne ninya kenalan berada aku dalam program kita.
1: Alright,
0: ke melar tu. Okay Chris terus.
1: Okay, jadi untuk kategori keling berlawan bisi 8 ikut peserta 8 lalu ikut, pemutus sia winner keling yang aku kumpul Chris yeah. Marvinson Anak Libau. Mm-hmm. First runner up ianya Indra Irawan Henry. Mm-hmm. Second runner up ianya Melvis Buyong.
0: Mm-hmm. Hari ini duanya temu kan? Tak.
1: Untuk duanya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya. Hari mewakili daerah Miri tidak silap aku.
0: Nangawak.
1: Ya.
0: Okeynya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi kumang. Kategori kumang bisi 9 ikut pemekit lalu pemutus ya winner kumang ianya Vanessa Serawa. Uh-huh. Lalu first runner up Shalini Agnes Ali. Uh-huh. Second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Awaknya kategori kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey lalu nuan mega sudah nyebut siapa ke sudah boleh kelar kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya deh. Hmm. Okey, udahnya kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Ros Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Awaknya kategori ya. Keligit orang ulu. Okey, udahnya ia ke penudi kategori Dayung Sangon untuk video.
1: Kategori Dayung Sangon tu ianya bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner Dayung Sangon ianya Melanie Joyce Jerman. First runner up Julie Chris Ivy. Lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri penggerati syabas datang yang ngakai semua kita aku dah menang tadi ne boleh gelar sekali kita tadi boleh gelar keli yang kumang keli gerolo dayong sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemikir kebukai meh. Okay, nyo tanya kebukai tu Chris bekeni nuan ke nyebut tadi kita finalis tu ndak bisi 9 ikut 8 ikut bekeni nya segi ditetap kurang nakanya tau ke kita sebenarnya bisi saringan orang baru sebedau kita jingkang ngagai renggat finalnya kako
1: sebedau ngagai renggat final peringkat
0: malam kepedudinya
1: malam kepedudinya kami
0: tau ke segi nakaknya kita
1: nanti ke segi nakaknya aja
0: nadai saringan-saringan
1: lagi nadai saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: yang bersyarat ya, nama lagi syarat ya lagi ingat kan ya,
1: bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau boleh gelar sebedau tu
1: kalau boleh gelar sebedau tu hanya adalah syarat utamanya lah.
0: Artinya bukan orang kebaru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak renggat menua Sarawak. Ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya kumang bintulu kini.
1: Ya betul.
0: Dengan nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R boleh kau cakap.
0: Nyak nuan pun portfolio di baik nuan.
1: Ya betul.
0: Ya jangan melayakkan nuanya tadi. Ya. Enggak orang berpekian renggat menua Sarawak.
1: Ya betul.
0: Okey. Ya, jadi nyabarnya ya udah nyebut tadi katik yang tadi nama-nama sidak ko dah boleh gelar meh ba pekit pekit keliang kumang keligerolong ngareng sangon ko dah datur di Miria Pelama tu tadi. Okey. Itu selalu ditanya ngai orang bukai kan wan aja tu untuk kita bisi katanya bisi pekit kan ngiranya pekit belagu ke pekit-pekit ke bukai bekeni wan buka ngaro pekit tak ke bisi orang merangsang nuan untuk Chris bekeni nai minta doan nusi.
1: Alright, Ije. Jadi orang ke pemaduk besar merangsang aku ianya apa ingau indai aku mpu. Sida ia semampai nyukong serta dekat meda aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di bunsu hari.
0: Yeah.
1: Kelimpah harinya mega. Orang ke merangsang aku ianya hati diri mpu.
0: Tukai
1: diri mpu sampai pagi ni.
0: Betul.
1: Lalu ditukuk ngau sukong hari orang ke mayu.
0: Betul. Ya. Betul aku percaya, aku setuju dengan wan dari Kiris no madah. Nanti utanya nak datai ba ari ati tu ampu. Ya. Tentu utanya nak ke rumah yang jadi tang ketika kita kira ke nak bersungguh mi lagi ne.
1: Ya betul.
0: Ngai ketua jadi baca nyodi pansal orang tang utanya tadi mesti datai ari tu ampu meh. Tang utanya tadi mesti sukung orang ke tulang belakang.
1: Ya betul.
0: Nyekuran tadi family nuane ya.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi yang tadi orang ke mayo nyukung ya, orang ke merangsang ya, enggak bepekit ke bagi bepekit nama tu renggat menurut Sarawak tadi ne.
1: Ya.
0: Okey, dalam kita kengar bepekit tu Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemanya nuan enggak orang bepekit atau nyo beranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggat menurut Sarawak tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngau pedinya. Aku percaya tentu sedekah nemu nama pemar ke tapi nuan sepemanjai nuan ke sebedau denya maya nuan ke ngabo pekit keliang tu tadi.
1: Oh ha.
0: Au, mayu ha.
1: Jadi pemar ke pemadu besar di tapi aku lebuh ngabo pekit tu ianya ianya timpuhnya dia ke diri empu
0: kalau pandak?
1: Ya, cukup pandak masa ya. Laban mayanya aku dikangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
0: nyadi. Adu.
1: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya pun sidak mada aku dipilih ya. Jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
0: bekeni mayan wan kan terima sedak kengangau nya. Bekeni wan tau mada ke pansur mulu nan setuju. Bekeni.
1: Bekeni aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Oleh nuan merik ku masa dulu kena aku nanya bala kebukaan
0: bala kita bisi tim ne okey tu tuai tu ke diri ne
1: ke diri bukan jadi ke diri
0: ya betul lah faham tu lama kita pakai tu mesti bisi tim
1: ne ya betul
0: jadi kini
1: aku mana ngegai orangnya tadi oleh merik ku masa nak lama dalam setengah jamnya aku mana kia nanti ku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku
0: betul
1: bala manager aku orang ke bantu aku lah semua dalam pengawal tu jadi
0: sudah kita berbincang.
1: Sudah berbincang. Bola tukang kebat aku pun nyanggup. Kena tanya berkemiri. Tanya pentakul kena bilun.
0: Siapa aja kena bisa di tahu?
1: Ya orang kucing.
0: Orang kucing kan bisa tiga ikut dengan ketua di tahu?
1: Nadai. Tentang ya bisa. Bak kucing di tahu lah.
0: Kucing itu. Takut bilun ne.
1: Takut depan bilun.
0: Okay Chris.
1: Jadi sudah kami beranau. Ya pun mada uleh. Kia. Tang perlu ngadu amat-amat. Kayu nak kaya.
0: Anang-anang sebenarnya orang pekit bisik-bisik himpian
1: ya,
0: harapan.
1: Ya, impian harapan. Betul DJ.
0: Okey, bisik pemar kebukai kini kelimpari kelalu pandak awak nuan nyeria ke diri tadi.
1: Jadi pemar kebukainya
0: bekeni nuan bergigak ke ngepan tadi. Nuan pun bisik tak ke bekeni?
1: Ya, bakal kelipat pada aku tadi.
0: Laban selalu ke kita nyelepak nuan Chris. Ya. Laban selalu kita bakal orang kebukit tu nangiranya kumang keliang. Bak pengepan tu tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh.
1: Ya.
0: Nuannya berpinjau. Tambah lagi nya musim-musim ropa kiet. Ya, tu saya kedua sudah dipinjau buka ya. Kenyanya tentunya jadi ke pemar kita ngor ropa kiet tu.
1: Nya aku tadi tak. Nak muka-muka sikit tukang kebat dulu bagi ke aku. Aku nanya tukang kebat ke kalau dikena aku sebedau untuk megak. Ngau aku berpikir hari first nyentuk ke kali ketiga aku ngau berpikir barengkat benda Sarawak tu. So aku nanya ya Tuan bisi awak maya tu. Aku nanya ke ya uleh Nuan ngebat aku mainnya lah. Uleh ke ya.
0: Uleh
1: ya. Nyak pada aku nari penanggul lari segi nyak lah. Dari segi ngepan ke dikena aku maya berpikir.
0: Okey. Jadi nyawa-nyawa antara aku nemu tentu mayuh pemar kebukai. Kena boleh dirintai ketua di tusi, ketua di tomagian.
1: Ya,
0: betul. Dari segi katanya. Macam meh tak kebukai, tangnya sekedar area, hari pemar, tak kecebaran di tapi nuan. Ini maya nuannya dia kediri. Ngau bergigak ke ngepan apa semua ni Chris.
1: Ya betul.
0: Ni kaya nuan banyak dia di Kuching, ke Kemiri lagi berpekit. Ya. Dari segi transport apa semuanya tentu Siti Ari Pemar ya ni Chris.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi pedinya kira mai kita berlelak lama betul ni. Kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal ngau pekit kumang, pekit keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumbang Okeling dia tu aku mai teringat ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L Ngau dan Stan Piet ngau lagu Kumang Gawai. Kita teringat ke lagu ke sekali tu lagi pula baru dengar ke Randau dalam program 34 Serenyawa Neman Badan.

0: Okey, terima kasih kepada Gal abang lagi terus dengar ke kami dalam program 34 Serenyawan Neman Bak dan lagi bergulang aku bak studio nya Chris Parvinson dan Alibau. Tak kira dekat kita yang nama Chris. Okey, keliang gawai Renggat Menua Sarawak kata untuk 2026. Jadi mayuh tadi ditusi ya dicerita kaya hari pun program kita tadi pema kedetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang kategori keliang Kumang Keligi Rulung ngau Dayong Sangon. Ya, okey. Jadi nuan tadi madah nuan pu katanya keterobayan orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Udahnya tahu ya ketiga kan nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga DJ. Kedua minta nuan nusim eh ya, hari keterobah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterobah aku ngau pekit inya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tumpu.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture pun inya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang.
0: Keliang.
1: Lalu first runner up ya ianya Frederick Mansor anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Agi ingat kan tajapan dah tahun 2024 nya sebab.
1: Ingat DJ.
0: Agi ingat ne. Agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okey nya ya ke terubahan wang Eropa Pekit. Ya kedua tadi pekit nama?
1: Ianya pekit keliang Balai Ringin 2025.
0: Piane. Okey.
1: Lalu mainnya aku mai pulai gelar keliang megah. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya pekitnya diatur ne? Tahun.
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi keterubah pekit tadi ianya pekit R&R-nya 2024.
0: 2024.
1: Tahun yang tadi keliang Balai Ringin 2025.
0: Ya. Yeah. Ke ketiga tu 2026 tu keliang Renggat Menua Sarawak.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, jadi udah nak nyebut tadi udah nak nyebut tadi orang kada first runner up ngasih kada runner up ne. Okey okey okey. Jadi nya tadi munyi kenuan untuk ketiga kali nuan. Jadi nanti aku berhati ke perjalanan nuan ngau orang pekit keliang tu. Nda kalah lah pada aku nah.
1: Nah, puji Tuhan DJ.
0: Betul puji Tuhan. Ngau orang pekit, ngau orang pekit tentu boleh gelar keliang.
1: Yeah.
0: Kati kenuan asai hati tentu minta nuan kunci ke asai hati nya men. Nanti nuan nurun tentu ukai nganyo diri Allah, nganyo diri menang. Tentu bisi asai hati ke special limit men dapat kunci ngau balap dinya tu nah.
1: Okey. Oh ha. Jadi pembujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang ah
1: keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau berpekit ba setiap panggawai tadi. Ukai semina datai hari aku ajak ngau awak tu aku Chris Marvinson anak Libau ngau baru hati dekat merik besai terima kasih ya.
0: Ngagai baletiam nah.
1: Ngagai apa inai aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur.

0: Cerita itu.
1: Bagus cerita itu. Jadi nya medije. Nanti nadai sida ya nadai orang tulang belakang aku. Nadai mujur pengak tu DJ.
0: Betul. Munyi kenuan tadi nanti kita berpikir tu munyi kenuan maya kenuan ke ditanya ro tadi. Pemutusnya kayak bajarin wan siko ya, ya. Mesti nanya tim nuan leban sida ke sama-sama mantu ruang mujur kenuan ngau siti-siti pikir tu neh.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi ngau atau mungkin minta nuan meh meri jaku peransang ngagai bala pedinya keluarga bala nembi ya belia kita itu sidak ke bisi ati itu yang ke tahun barunya ni lah kini ke ngor pekit pekit keliang tu tang asalnya tadi agi malu-malu agi takut-takut jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang okay cantik keliang gawai ringgit menurut Sarawak tiga kali ngapa pekit tiga kali nyak me boleh gelar keliang nak kalah alaih menyukur tadi jadi minta nuan me ninggal ke jaku peransang ke bala belia kita bala nembiak ke tahun ni lah nyangkanya ninya jaku peransang nuan kak ngorobo kiat kini
1: okay, Chris. Alright, oleh DJ jadi nuju bala rebak baru ke bisi ati ke kak ngorobo kiat keli yang tau ke kumang anang ngai nguji enti ukai kita kemaya lagi enti ukai kita sapa lagi enti ukai dia tu kemaya lagi laban pekiat ke baketu cukup mana alah hari siti cara dikenal kita ngetan ke adat tradisi ngepan asal kita bangsa raya kelimpah hari kita mempromosikan budaya kita ngamik ke di pedak raban bangsa bukai kelebih agi hari menua luar ngau peluang untuk mengat DJ yeah. Aku reka nesau ngegai bala rebak baru jadi bulan 3 hari bulan 7 tu ilak kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Samarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju kontemporari Dayak hari lokal designer ti dianjur sidak Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak ti dipegai Puan Bridget Astra Donald ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donner mantan Parlimen Semanggang P202.
0: Bisi gulai ngotu kebenaran ya.
1: Ya.
0: 77 mabati sini. Ya. kumang gawai tahun
1: 1994.
0: Apa tu ya 77 cerita tadi. Alamat tu beranda berkawan dengan topik kumang keliang tu. Ya, orang ke legend pun mabati sini tu ada. Okey, jadi yang tadi menyukuan 3/7 program yang tadi ni ya.
1: Ya betul DJ.
0: Jadi yang tadi ngaji bela nembia anang melepas ke peluang me ambil me peluang tu nur kita cari kata kita mantai ke diri menyata tadi.
1: Ya, mandang ke diri.
0: Mandang betul. Ke diri berani ni kita sepanggau ngora bepekia bekenyak me
1: kok. Ya betul.
0: Okey. Nyo nanya nuan tu Chris bekeni udah tu ila. Agi bisi hati ke ngoro pekit ke laban detok nyo udah datai barengat Sarawak tu. Nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya. Nyak kuaku ka penda. Pekit antara bangsa tu ke pekit ba semenanjung di kini nyajak ke bisi. Agi nyadi ke berpekit ke laban nuan udah level renggat benar Sarawak ku aku.
1: Ya betul DJ. Jadi nanti pekit keliang sigi na oleh DJ laban aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang enti nyama aku diberi peluang nguji pekit ke bukai. Aku dekat nguji pekit main adat asal kita. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kita iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul. Jadi nyanuan nyebut bakau ngomain asal tu. Nyo terunnya aku bisi soalan gak aku. Bekeni kita ke bepekit tu mainnya bisi kategori talent tak berkenai kita pikir mainnya di Miri Nadai
1: kategori talent
0: bakal kita bisi main asal apa semua Nadai okey nanti nuan pun tu deh dalam pemain main asal ni kapal yang landia nuan main asal sekali kena ngajat ke beganu berpantun kini
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajar dia tu benung belajar bersumbar kena korang lah ya
0: bersumbar
1: lagi belajar lagi kak nemu lebih Maya lagi lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih
0: betul.
1: Nemu lagi
0: legend betul kan betul si tu cuci cium yang mudah
1: Mila Bridget
0: berkini nak kak dia udah bisa bersumbar nuan
1: Pai bisik ke DJ.
0: Apiane ilak meh minta puan madah kenuan meneh.
1: Ya betul. Laban ke Sigi kawal ya kuat ngau orang ke nemu main ada asal. Ngambil ke contoh Cikgu Jimbun ni ya.
0: Au. Au. Ah, nyang nang kau ngau Cikgu Jimbun la bayar mega sikit tu mai kami

0: boyfriend ya, tu misi program atau penerbit eh melati misi bulan tu atau nanti yang malam hari satu deh Mel nanti malam hari satu leban budaya Iban. Okey, jadi aku bisa mega terpedak ke Facebook Nuan. Nuan bisa mantai kiri ngah orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya,
0: minta Nuan usi mimi mel kawangnya.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi inti nak silapku, aku bisa ingat orang kursus penjurian kumang ngau kelia ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak STCA. Jadi orang tau ke pengajar ya salah sikut ya ya Cikgu Jimbo Nempu tak semampai bisik kawal ngau YFM tidak silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya
0: betul, betul.
1: Jadi aku nak lepas ke peluangnya ngambil peluangnya jadi ke kena kena orang nyebutnya deh.
0: Mulai ke penemu dengan orang.
1: Mulai ke penemu dengan aku.
0: Lepas, aku percaya, lepas bawa kita ke ngau orang paket, nanti Nuan udah ninya atau sebenarnya. Tentu Nuan nemu bepat ni orang ya, ke kita DJ. Orang menilai kita. Ya, ya.
1: Betul.
0: Jadi Nuan tentu udah nyedia ke diri. Bepat ni kita dinilai, kelimpah hari Nuan ke nyedia ke diri. Nyangka ilah lusa bisa di ngau orang jadi juri. Ya, ya.
1: Jadi pengawak berketuk, Sigi, cukup mana?
0: Betul.
1: Cukup mana? Ngarap ke... pengawak begitu semampai diadu especially hari sida SDCA
0: ngarang ke bisi baru dah tahu lah
1: bisi ni
0: ilah ke bisi kemudian melatih ngau ke
1: ya uli
0: kau ingin jadi juri orang kumang kelihatan nyuci mata benar ke berpikir
1: uli ya DJ
0: jadi nyak meh Chris Randau tua jadi nyokak datai bak pengujung Randau mentu atau nek Chris mayu tadi tu sinuan hari pun Randau tu tadi jadi sebedau pengujung ke Randau tu aku percaya tentu bila peningnya tu kak follow nuan buat media sosial tu bisi media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu kini minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, atau ke TikTok serta media ramah kebukai aku tau di giga hari nama aku umpu ianya Chris Marvinson anak Libau lalu dia kita boleh sama sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban
0: betul dia nemu bisi orang ke giga nyadi juri mungkin tadi nyadi nak ukainya ukainya juri keliang aja juri orang ke berpikir fashion menasa ya, apa semua boleh magiana ya.
1: Ya betul DJ.
0: Minta jadi model kini memperaga ke baju kini boleh magiana.
1: Setuju DJ.
0: Setuju. Okey, jadi nyak Chris kira ke jaku penuh dia renuan tu Chris jaku terima kasih Nuan sekali lagi mengagi orang ke suah tu ke selalu nyukung pengawak di kerja Nuan tu Chris.
1: Alright, jadi ke sekali tu lagi ya DJ, aku dekat merik besar terima kasih dengan semua bala penyokong bala yang ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih dengan YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Kelebih lagi Nuan DJ Raja selaban udah ngau aku ngangau ke aku datang ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai terima kasih ya ngagai semua
0: ya sama-sama ngari kesedai cuma sama-sama ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak berdua temui aku dalam program 34 Serenyawan Teman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikanggung kita dengan nama Chris okay, keliang kawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026 okey jadi ya udah berpaket berpaket gawai daya ke diatur di Miri
1: ya, betul,
0: dalam bulan 5 tu tadi okey jadi merik mengganti merik selamat hari gawai semangat ngiling bidai
1: ya, selamat hari gawai mega menuju semua selamat ngiling bidai mega menuju semua
0: betul agi begawai kita sebenarnya
1: ya,
0: sudah kita ngiling bidai lawan ngiling bidai tu ni teh ke menua ni maya ngiling bedau ya. Di ke bedau kan
1: ya betul
0: maka kami ada malam ngiling bidai di luar tu nyangka menua bukai bedau kan ngiling bidai ya, teh okey jadi nyap dunia tu mai aku ke Sarito dalam program kita 34 Senyawa terima kasih Chris, selamat datang ke studio.
1: Thank you DJ. Okay,
0: terima kasih mereka semua. Habis itu tiga ikut sudah kebuka. Habis itu ngau kami di itu. Habis itu mereka pengari-hari Persatuan Kebudayaan dan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya. Habis itu mereka Kumang Arid Arboreal Culture.
0: Oh tu ya pihak?
1: Ya betul.
0: Oh pihak. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Alicia Tiara tadi. Ya memang gaya ya. Kumang.
0: Oh okey. Awilak ke ngau-ngau yang ditemui aku ni.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Chris.
1: Alright.
0: Nanti misi perkara buka di Kerandau Ketua. Yelah tu Kerandau Waru gau.
1: Alright.
0: Okay, jadi nyak benarnya nak kita ajak kita bila dalam program 34 Seranyawan Deman Badan. Nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Seranyawan. Terima kasih ya ngagai semua kru WiFi Biban. Terima kasih ngagai Melati. Jadi switcher kita ngadu Vimic kita ke sana itu. Terima kasih ngagai kru teknikal kita yang sudah sesama ngujur program 34 Seranyawan. Kau semua kau dah ngujur ke program kita ke sana itu. Okay, jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nintian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music pengelandiak jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Sibu 87.6

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peninggan ke lagu di rantai pengingat manis lagu kena merindang kita ke agi terus gulas jalan kau kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu jadi kita nyau dekat pukul 5 16 minit lagi dekat pukul 5 lemai pukul 5 lemai tu lagi kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah beritanya lagi dia kita dekat tinggal ke program Galeri Y Begulai Engkau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawa aktiviti ke bisik diatur bahawa selampur menua kita di Sarawak di Tok. Jadi ke dia Tok yang tebal lagi kita meda program disebut kita yang tadi Ngiling Tikai. Ngiling Tikai Tok Siti Ari Utai ke disebut kita Nanda ke gawai kita yang nyuka habis yang peningga nyalai yang namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benun diatur jam ke dia tu bahawa selampur menua kita di Sarawak di Tok. Jadi kami Ari YFM juga bisa datai dengan kai program ngiling tikai ia ke bisik diatur ba rumah jarup cangkul lubuk antu malam hari 5 tu kemari lalu kemari mega ba rumah Rebecca lipat ulu skrang ia bisik mega diatur pengawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami dari YFM sama gau kita tadi berami ba program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bila kita ke dia berumah jarup cangkul lubuk antu pian mega kita ke dia berumah Rebecca lepa tulu skrang ya ke udah nyambut mega penatai kami ya ke bising gau kita ba program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilap peninga habis mega siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menua lubuk antu 2026 kala itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuk antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai nguluk program ngiling tikai gawai pilih lubuk antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu ialah dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak kemegak Kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginggoy hanya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu lalu kita ke datai malamnya megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak megak engau mawat lalu kami ada YFM pan sama bisik datai mea tu aram sama engau kami ngagai rumah jual nangasan lubuk antu hari 5 ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu lagi terus merindang bala peninggal kita. Ya, lagi terus mulai engkau kami bawa YFM tu lagu ke di Baik Sandai Liung. Udah kalak sangkai berarti sebedau kita ninggal ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saya bahas.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasar raya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar jadi diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan

Tanding isu program nuklear, Bahrain menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi ningat ke kami YFM. Jadi bekas lama meh kita ningat ke Gelir Y. Nanti hari Minggu lepas berita pukul 5, lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito. Lagu ke Terubah, Kawan Teratua, Ari Florence Hyde. Yang itu lagu rancak, Tiun Ngau Leka lagu tu di Terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi itu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya general alternative rock. Tiun di Tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu Leka di Tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vocalist Indo kalai vocalist band Tumpo, band Kenglar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu, penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hari ini ke Galera Y. Terima kasih Hagi Megak pukul dengan kami bawa YFM. Kita ke baru ni ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke Skeletor, lagu hari ini Vino Anang Saleh Singkang lagu ya. Dan ya lagu single ke Maduk Baru hari penyanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penyanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeletor ya pansut dengan lagu di diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari diingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asak Kati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penani tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru bagaimana why. Okay, lagu ke sekali tu lagu termegah Hari Onan Mojun Tion ngau leka lagu tu di teng kebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni kaya. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai lagu Ari Zigelang Igup Ngau Jules lagu ke debrik nama tua bertemu baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon ianya tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kena best sampai ya ianya Luis Fernandez. Okay, ni lagu ke penudi kita bak Gallery Y kita ke minggu tu.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyawa tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sudah lemai kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdautai mending ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM, segulai, sejalan.

World Cup 2026. Hari 1, 15/6/2026, main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulu dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru, setegulai balau peningau berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak seda, laban seda mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus tinadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau seda murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampi ngagai ia tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai ngagai ia, lalu meri kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar Rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, di pengumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sida ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedus di lenyau. Angkat lalu merita kejaku tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak maik duit mas, pirak, takong kerajuk. Lebuah kita berjalai, anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. St. Matthew nyimpul batang pengawak di kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngare tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di maik berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia maik berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang te maik pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. kita ndak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita ndak harap kutai tidak sesuai kita hanya benar. Takut amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, mayar benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, takut berutai tidak benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap ke sedak lalu kumbai utai itu benar. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tu, awak kena usui utai itu benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai itu benar pasal penghidup. Lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, ngainya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita juga mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempat dikimpin ke kita nak jalai berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate tak argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap itu kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngejakuk kita aja, tang ngegaya ulah, ngecuntuh, tidak tunjuk ke kita. Kayak boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kayak Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tiba gulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kayak Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Yesus, ukai motik temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngap pengawak mega. Ketika kita berarti ke Injil, dia kita medak Yesus ngenak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, Arya ti mutik berjaku ngajar pasal lah talong. Berita mana ti ditusui Tuhan Yesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih jadi pandang ke ya. Baulah nge pengawak ya. Kita jadi orang Kristian ti benar, lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, ti guna ketulung ya. Yesus tu mehurang ti penuh oleh pengerindu, nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Yesus tu, ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngap pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke manusia mayu ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, orang judah, menyak-menyak, tak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus madah, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping, ayat tiba pumai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayu. Utai ti disebut Yesus itu menjadi, ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti mayu nyak-menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Takabala periman mayu mayu nyak. Bala orang presi, medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat debuai serta di tunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu, sayau serta berguna kita mensia, lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajak pihak Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan dang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngau berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana, ngaka sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngai bala tiapin ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngai bala rasul ya 12 iku tugas kepada de kerja sida lebuh yang irum ke sida berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sida 12 awak kenya di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngai mulia ya. Lebuh kita berarti kebala kepilih Tuhan Jesus, dia kita mendak sira tu orang biasa. Sira tu ke orang ti kaya, ti berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sida, tang gaya orangnya jemah ilah. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sida. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak menyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak kirum ngari ka. Orang tidak kirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta mereka ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik mereka ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberitakan ngakai bangsa ngakai menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkok kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai belah peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tiap taro ngu apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja dengan pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di penghabis tinggi. Dia tahu nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia daripada mati. Beri tu ketegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami di hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngak penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak ku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eri Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkari dia tu nyentuk kan pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berat-berat ke bisa diterima kami ber-UIFM. Jadi kita berarti kepesan ke terubah ke bisik Danjung Peninga ngena email ngagai YFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Semerandul, kaban belayan di Batang Ai Kerubung, rumah Said Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, Rumah Layang, Langa Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, Kedua Unse Anak Tayet di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nanga Luau Awek Seratu, Ngau Kabam Layan Bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak, Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13.6 lalu niantu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu Danjung pagi hari 3, 17 hari bulan 6. Ya tadi, ya peningah pesan madah ke Lindun Anak Awan, udah nadai Hospital Serikai kemari 13 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Berumah Nduak di Seriduah Jalai Selalang Ruban, malam hari 2, 16 hari bulan 6, lalu Danjung kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemah itu. Lalu tu Siti Gibson jadi pesan ke sekali itu. Inya pesan diterima hari Silvista Alex anak nyawun. Madah kapai sidak ya terma nyawun anak ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13.6.2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut, rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Jantiang, rumah Jeli. Ngau kabam lain bukai kenalan disebut nama ditu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif. Di Pulugau, Seratu, Pemga Kebang Belayan ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data hingga Rubah Nyawun Anak Ganai Jalai Bukut, Laban Terumah Awun Anak Ganai Tau Kapai Ame udah nadai lalu niantu dekat di Sungai Balamayu malam tu 14.6 lalu Danjung pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Ya tadi Siti ke pesan. Lalu pesan ti ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju ke pesan ngagai kapal Melayan di Nangas Sebaya. Di Ntuluh Sungai Sesalin. Di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Dangan Sipan Sepulau Batarajang Batang Mujung Pemgak di Sung Ketibas Ngemah Ngungun Kebang Melayan di Sibu Bintulu Kucing Ngau Kebang Melayan Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang. Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13.6.2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergi lah, lalu di anjung pagi lusa 17 hari bulan 6 tahun 2026. Nya tadi peningah pesan ke bisi diterima kami anjung peningah ngana email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com. Jadi udah selagi kita berarti ke pesan bukai ke bisi di anjung kita peningah ngana WhatsApp ngagai YFM.
2: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Setinggi Daun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mengat ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kadatai maya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang mereka bisa mengat hari menua luar dia bisa menemui kakai Sarawak jadi atur cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ialah jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak kelebih lagi biar megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Ya peningannya tadi Siti berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita hai. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisi dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu ngau di Bintangur. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12 bulan 6 2026 lalu niantu di sungai Belamayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 pagi hari 2, 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan madah ke Maria anak kiai tau kinai Sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sengai malam hari 2, 15 hari bulan 6 baru majerah sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi peningat pesan ke bisim ga diterima kami bawa YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik dianjung kita peningat ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua balau kabar melayan ke ngelala niantu ke dia di balau. Belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serai aman kucing sibu bintulu miri ngawa kebab melayan ke semakai baka sungai besai asal di serai aman ngau kebab melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai sungai besai asal Seri Aman laban jemaah anak sintuang. Jemaah anak sintuang tau ke indai tuai rumah Dominic anak jiram. Udah nadai lalu niantu di sungai malam hari 2, 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi siti. Yang tadi peningat pesan minta kita datai ngagai sungai besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram. Laban indah ya jemaah anak sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sungai. Kena 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ngenyak tu siti pesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenau, batang sebawah, batang silas, ngau penasu igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban miah anak jana, miah anak jana tau ke indai sisi tau ke bini yang Matthew ajak anak dunggau udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu nadai di padah kemaya nyenggai ditu lalu penerang ke Celia tau dia tanya ke kita ngagai Cecilia berumur 0128709866 tau ke ngagai Christina berumur 0138366447. Ya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peninggalan nyati seti lagu dari Joni Aman. Jadi, terus ke pesan kita iklama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke sata pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di Senggai bak rumah Doris ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari satu nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Anak Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris ampi lubuk pelai pasai siung laban lian tu dekat di sengai malam pergila 15/6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peninggal Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah rumah Siti Tisa Bukung Pelasuk di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Seri Aman di Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekalung tiga berumah ngagai kapal melayan bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngagai rumah Jikam di Kubal Batu Laban Julia tau kebini Lambau anak Jinggan udah nadai kemari 13/6 lalu niantuk dekat di Sengai Balau Mayuh malam hari 2 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peninggal pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemai tu.

Ya, lagu pengingat lama Ali Stanley Puah. Jadi pada waktu mulai bersembiang Mesa Kudus, jadi itu sedik lagu kena menenang kita kelemah itu. Sedik lagi lagu lama. Lagu

0: dalam nama Apa, engkau nak engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF hari Miri Diocese nguluh ka gawai misal lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kerana dia ka diringin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
2: ngau ngagai kita meniadi aku,
0: laban aku udah balat berdosa.
2: Dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggal ka aku.
2: Salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balak udu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas. Semua malaikat engau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
3: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
2: lalu pemayat di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak Apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan kami tinamu mati enda ulia ngaga nama-nama. Ni alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan ngambi ke kami ti hidup nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah engkau nuan dalam penyara kupro kudus Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca aribu pemansut bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari Repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ka dipilih aku ari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa ti diserah ka ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: nyanyi gagah hati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau hati ti gagah. Datai ngagai ia engau lagu lantang hati.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kita, lalu kita nak enggi ia. Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Tuhan enang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap hati ia meruan belama ia.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang urang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka urang berani mati ngari ke urang kemana. Tanggalah tala, udah ngayan ke pengerindu ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi urang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nyalai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamat ke oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban entik kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaya ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamat ke oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaya ngau ia. Dan ukai seminaknya ajak. Dan kita megak rami gagah hati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Laban ia udah mai kita berbayak ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus nitia ka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Lebo Jesus medabala orang mayua, ia kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ia lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayua tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampi minta orang ke bempu umai ngirum ka mayua agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ka 12 iku murid ngagai ia lalu meri sida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 ikutnya, Simon ke dikumbai Peter, engau menyadi ia Andrew. James anak Zebedi, engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Tadeus. Simon ke digelar bujang berani, engau Judas Iskariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu.

0: orang Samaria tang berjalan ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuah kita berjalan, padah kau berita manah tu perintah surga niau semah. Gerai kau orang kesakit, angkat kau orang kemati pulai hidup baru. Gerai kau orang kesakit lan buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, nya alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Malam ini ada dalam Kristus. Pengerindu enggak peniru Allah Ta'ala enggak gai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiga terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai. Berindik ari sidati ngelarika diri ari semu menua Ijib. Allah Ta'ala ngingat ke sida labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempuleng sida belamah lalu ngagas sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua, Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ka orang ti patut nerima pengerinduhnya dan pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai dan penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah bakal bedus ti nadai penghibun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri dan mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi tu. Jesus mada nurun lalu madahka orang perintah surga niau sema. Gerai ke orang kesakit, hidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan, lalu muru antu. Bala antu engau penyakit, nandahkah, nandah ke semua pengalami tubuh runding engau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ya, ya nia kuasa jaku iahti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kitai perintah ti mudah. Nuan nerima engau nadai berbayar, mari engau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah atiknya di kereban dalam penggawa Tuhan. Engau pengajar sida lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engau endak berbayar, kita mari engau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harapkah Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa pengagas surga engau dunia. Lalu harapkah Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, titik kandung ari Roh Kudus, diadakan maya darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke surga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemandu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin. Semayan peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sepekat baru, Allah Ta'ala udah mai kitai bebaik baru

0: dalam ministry anak ia sarito. Kita datang ngagai Tuhan ke ngentau bersembayang engau basati gemaruh ke diri.
1: Awak kemayu hage orang lelaki ngau orang Indo. Nyawat kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke menua ti badau nerima inja. Tau nyadi menua ti ami nur nabu ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, brada, ketikis ngau nyadi tuai semiang. Uleh merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Awak ke kita selalu diperangsang bekerja ngau orang bukai. Mela ministry tibisik diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kesakit, orang kengulit ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan ke pengetahu nengga sembahyang kami ke baru ati tinggal perlukan nembiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
4: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan buah hari tanah engau penggawa jadi mensia ia dekannya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan kami udah nerima wain di disuah kami ngagai nuan buah hari pun anggur engau penggawa jadi mensia. Ia dekan nyadi air hidup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersembayang bala menyadi ngambika piring aku engau enggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apaiti pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan terima piring bak jari nuan.
2: Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. O Allah Ta'ala di dalam piring dianjuk kaditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembahyang ngambika pemakai ti ngidupkah nyawah tidatai ari sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin. Amin.
0: Tuhan engau kita
2: lalu engau roh nuan
0: serahkan hati kita
3: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nya sigi ngenak serta patut
0: endak betul amat serta patut sigi pengawa engau penyelamat kami selalu engau di seberang endo mari terima kasih ngagai nuan Tuhan apai kekudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama nengga Kristus Tuhan kami. Laban nengga misteria pasca, Kristus usda ngamatka penggawah ti cukup badas. Nengga tu ia ngelepaska ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngagau ke kami ngagai mulia ti mai kami arua dikumbai bansa ti dipilih niadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka penggawah nuan ti bangkat besai. Laban nuan udah mansutka kami ari pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besam engau sida malaikat engau malaikat besai malaikat berpangkat pemerintah engau kuasa engau semua sida malaikat di syurga kami nyanyi lagu mulia nuan lalu muji nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Amat Kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nia alai gagah kudus, pemari tu kami bersembahyang. Turunkan roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi kata niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai yampu, ia tama ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat nia megama yang makai malam udah tembu, yang kau maguk calis, lalu sekali dan mari terima kasih ya, ia niwa nia gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu hidup adik ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita, enggak bala mayu ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan nuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai enggau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup enggau calis penyelamat, mari terima kasih ya, laban nuan udah ngumbai kami arwah. Betunggah muah enggau nuan, lalu melanuan. Enggau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, enggau darah Kristus tak bergumpung, nya disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tidak tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebegulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki yang ngau Sera Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk muruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ya, ia ya, lalu engkau ia serta dalam ya, ia. O Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adik pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua pendaya Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkan pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang engit Nuan. Dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita. Pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau manah kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penekat Nuan. Hidup lalu merintah keselama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita.
1: Lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Datu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tinanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai. Tan sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, oh Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus anggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mai kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Selamat malam ai Datuk Menabur ke Berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Terbatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dia kena mantuk pengawak di nadai kerja. Sikut orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang ngau positif. Rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua. Yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sapit Menteri Besar kemengkat jadi Menteri Ubah Tenaga ngau Transformation AI Petra. Datuk Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam nda lama agi. Udanya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke grid Borneo kedekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Tajak pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastruktur grid. Ia megak kenyali kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal dipercalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengejar Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantuk pengejar pengawak ke kena empas tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Nyamaga ngenegap ke daya tahan market pengejar pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya dipejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut besik di report badu gawak hari bulan 1 nyatuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang madah ketiga batang fokus ke semua hanya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandir hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu benar kena nyukung penjar pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit bak market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP bak nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru titau ngerogak perkara pengerai mesia mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah bak raban miak. Ya madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya terparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb. Ya nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai masa mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekadar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bok raban mia. Jadi tu yang kaum ngeregap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakanang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang Ti terlihat lagi bab ngawak berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Nemia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke web. Ia madah kapindai megap patut cakagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung konseling ngagai nimbia belajar ti bisi penanggol. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup te nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang pagi tadi. Programnya di Guluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Topuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di BC Datai Inyak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak. Pemandang Raja Kita timantai ke sejarah ngau pangku pengawak institution Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke mayan asal, mandang ke video khas ngau simbolik pengawak. Melah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerinduk ngaga institution di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal hari RM100,000 dikmendal bak projek transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah Rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau pengelikun tumpuk peniau PMG RM8,000 ngagai Biro Indu Rumah Panjainya. Yang madah ke sukun timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikenal ngeregap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Lajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datau ndak dipangku semua Raban hari mayuh bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikenal nentu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayuh penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayuh oleh mantu orang kesakit nerima perubat ngau lengkas mayuh kritikal lalu mayanya oleh dan nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemayang macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Engau Raban Bansa. Sikut orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Sikut orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak beranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun di umur suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal nguliah ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank ti babida. Tajak pihak mansa seminat nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, lebih ya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kes tu dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita dibaca baru. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dikena mantuk penjaya pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Di berita kebaru dan dipendeng ke kitanya tadi ditusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO, ndaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu ninga kentelah.
1: Betmo baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau tak gila, kau nak riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kau tak kau
1: ngelalai mana? Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nak.
0: Semina Pak YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam main dengan guys semua balap peninga. Nak bakal selama mila jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi Gak Entelah Berengkah hari dia tu. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bila ketap peninga. Harap semua bila gerai, mujur. Udah bakal kita akan ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu. Kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri. Lalu pihak muka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai program Gak Entelah tu bakal selama. Kami minggu tu aku dekat menatai ke Entelah. Di kirum ke kita peningah ngagai kami bawa UFM eh. Jadi ngagai Entelah ke bisik dikirim ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke Entelah kita ya. Jadi kita ke bisik Entelah tahu anjung ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ilah ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai ke Entelah dikirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirum ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbutik bagagai. Jadi telah tu dikirum ke Usup Akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Selamat lemai Usup, harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah di ketua batu dikirum ke Usup Akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok kamanuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisik insumbar jelayan ntukar ndak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari. Kita berarti kebaru lalain terhatik ke terubah tidi kirum ke Usup Akun. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang. Ndak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ya bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita terubah malam tu dah bersih peningan baru asal telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wai.
0: Ah, selamat lemai. Selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya dia.
0: Ya, awak lepas ni dah malam. Malam.
1: Malam hari
0: je. Ya. Ngelalai ke nama keterubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni dia.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Bukan tempat besi, wai.
0: Tempat besi. Nama tu ke kumar tempat besi tu nah.
1: Tempat rebnu ngambuah besi, tapi buku puputannya dah.
0: Aw, onyak ke kumar tempat mana? Aw betul, onyak ngelalai ke tempat besi. Aw.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ya. Aw. Ya, peninggal ada beleman, disambar ke Sebastian ngelalai ke tempat besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita beda orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggetu kau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah hanya ada lagi atau ke penguat tu pun tak dikemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagai telah tik kedua tik dikirum ke Usup Akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Ya, kita berarti ke baru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi Ngambi Ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itik arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuska.
0: Selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
1: Balun, muka daun, Nek.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama dah?
1: Daun kena berdiri.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: Laporan juga kita
0: lagi nguji baru. Okey, terima kasih ya. Kita nguji dengan guy Siku Dagi Peninga 258633 ya. Hello. Ni kau dah lama ngantik nak dengar awak tahu dekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji arus telefon tik kedua 082 08634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
1: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
1: Ini kan telah dulu.
0: Oh, ya. Oh, pamo nganti ku 9.
1: Oh. Oh, iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balon.
1: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Ya betul, lungun orang mati. Au.
1: Okey.
0: Okay. Kita dia nyebut sentubung nah, Cik. Au. Okey, terima kasih. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti Dagin telah tadi kirim ke Usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belitung, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, tatai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai ari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, batu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, banak anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Ya tadi ya peningga. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makang-kang lagi out. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Nguji baru.
0: Nguji baru. Okey.
1: Untuk tu. Nyo, tak nanya mi. Kawal mau cerita, tau ketama untuk tu.
0: Tangkai api yang
1: ukai diri tau utai tau kadang
0: ukai utai kata kata utai dua tu
1: utai
0: dua aw
1: ni nyukanya kau utai kau tu dah kau mai kau yang Yang aku yang tadi ya ke.
0: Utai itu.
1: Utai itu.

0: Okay, jadi yang tadi nak mujur atuk ngagai peninggal tik kedua ya. 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
1: Ya, nak ada nama tu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit indak. Anda cukup ngirup airnya dah.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngirup air 1.8 liter nya sehari nak nan. Sebetul.
1: Iya, sebetul ini lagi ngoje ya.
0: Ya, okey. Aung lalai ke nama tu Robina? Ulu lunga.
1: Bungai kemuntiang kai.
0: Bungai kemuntiang tangkai api yang ukai.
1: Ante na bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
1: Aung ka lagi ngoje baru.
0: Au, okey, ngiro ai dulu nan. Au, okey, terima kasih. Nyedak dengar nyawa Rubina. Kasih lah nah. Kita yang agak peninggal tu pada 6633. Hello, selamat malam.
2: Lekat.
0: Padam ke dulu radio nak awak. Nanti dengar apa dia mempendiang kau. Nyen cerit.
2: Okey, lekat kaki yang.
0: Ah, kata kah? Oh, ukai. Okay.
2: Ukai, ya.
0: Okay. Okay. Ya. Au, apa deh mapendiang ko nyon cerit papa ku telepon tau ke radio ya kelalu sema au kita ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
3: Aku telepon tau ke radio
2: ya kelalu sema
0: au. Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa ku berjaku dia. Padam ku dulu radio au.
3: Okey. Sebut baru. Aku telepon tau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyundak dengar ke, nu mana dengar ke, aku dengar ke radio, dengar ke telefon au, anak dengar ke radio. Jadi nyak ke mek buah ku ngasot padam ke radio dulu, nanti kita akan telefon, gaik kita anak dengar. Anak nyawat ari radio, nyawat ari telefon, kita kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita etik ketiga, bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu, alap ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi pinggang kita 258634. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
4: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
4: Au.
0: Lama radio ni tinggal di Padang pun dulu Grunsen, radio na.
4: Anu
0: wei. Ah, ndak terang deh.
4: Halo.
0: Au.
3: Hmm.
0: Ah, udah padam?
4: Udah
0: deh. Ah, nya baru terang. Ngelalai. Ngelalai ke nama tu ai?
4: Kayak ka komaran surai ranjang ni.
0: Ni gua dulu. Surai ranjang?
4: Au.
0: Kau ke surai run? Surai Runjiang. Nya ai betul. Nama teh ke kumbairan Surai Runjiang tenan nemu nan di padang.
4: Ya ko cerita ke leo.
0: Oh.
4: Ke parai. Mengang Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
4: Kamu nak ayo Surai Runjiang nya. Mesti kau ro. Kak mati nya mantak nya pia.
0: Au.
4: Kalau kota mangai kian.
0: Au pia ne. Au. Au. Kawol ngau nanya pun surai mato ne.
4: Au.
0: Antit.
4: Kita mau dini pun surai nya korang. Mata mana Indonesia yang kini nak mudi ni lo nya.
0: Au, buat mana kita ingkar nak dai nya na.
4: Au.
0: Buat cerita aja mata tu bisa. Au. Au. Okay. Betul minyak. Terima kasih. Au. Ya peningat. Dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang. Ensurai Runjiang. Ah, arwah kita pedih ngigak. Tenang lah bantu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entelah udah mujur di gigak kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirim ke baru ngambil ke bisik di gigak balap ningah. Kena kita berbutik bagagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya jadi ke sekali itu kita terus ngagai entelah di lumur empat. Yang telah kelompok empat tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke ya dulu agar itu tahu dah di

0: juga kita ya. Jadi telah ke sekelituk jadi kirim ke pengajar Western Indian Monyito yang telah kita titik keempat ya. Di mana-mana dulu. Batu segala gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remawung jelumanga. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar kepadi. Di para dua kita ngidup kapi. Ulu lungga, dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti kebaru. Batu segala-gala, mayuh raban, mayuh betebo. Mali dipansok ketupung, burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja. Mali di langah remawung jelu manga. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nua kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Dede Baro.
0: Okay, Robina. Ngelalai ke nama tu?
1: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau?
1: Iya.
0: Ukai.
1: Ukai kah?
0: Ukai.
1: Enggak lagi muji Baro.
0: Okay, terima kasih. Psikologi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Muka.
0: Janang. Okay, Janang.
2: Ukai. Indah ke musuh.
0: Indah ke musuh. Ukai.
2: Ukai.
0: Okay, terima kasih. Berdau tu, belum lagi kalau kita ya. Ulu lungga ya tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peningan 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peninga ke 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au.
3: Incu dari Mire. Tokai uji ngapa?
0: Sapa tu tadi?
3: Incu dari Mire.
0: Incu dari Mire. Au, okey. Ngelalai ke nama wei?
3: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko ukai. Ukai.
3: Okay.
0: Terima kasih. Nguji ngagai psikologi peninggal kita bawa 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru Robina. Okay, lalu sebut dia.
1: Ukai teluk matuk kah?
0: Teluk matuk. Ya, baru betul. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye-bye. Teluk Matu. Okey, yang ditemu Robina. Ya, Siti Daging telah di kirum atau ke di tengkebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan manalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bugulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngararah ke ranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansah. Di tanah dah jauh nur iban balat ricah. Menua ya ulu lungga semadi nutua. Semadi nutua. Kita berarti ke baru telah kita titik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subak dikena anak ya bujang limbang, ngetan menalan kuta di simbang, sigi boleh igi ranyai mulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai, mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai, lebuh ya ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya kita ngakai peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
4: Nama malam baru Puska.
0: Okey, Kak. Ngelalai ke nama tu, Nay?
4: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey, betul. Okey, terima kasih. Ya, sudah ditemui, Kak. Ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa yang telah di Tengkebang Pengajar Wesel Indian. Yang telah ke sekali itu, menyituk dengar mana-mana. Oh. Ujang kriya landia ngasiang pandai bapangka, taya anda uliah bapangka semadi apa ya melit ke tali luji sebelah tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertanda, taya anda bertanda ngapa nanti tak cukup kerban pengantok cukup magang. Jadi menua ya di bilik penayak begulai ngau kikik tajau lampauang di rumah besai nur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga kepapas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasiang pandai bapangkok. Tayanda ulia bapangkok. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya nak bertandak ngapa, nanti nak cukup kerban pengantok, cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai, ndo temuai mayuah batugung. Ulu lungga kepapas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah. Udah bisik bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu. Au. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam, baru terus kah?
0: Okey, Kak. Ngelalai kah nama?
4: Okey, ngelalai kipas angin.
0: Ngelalai ke kipas angin. Betul, Minya? Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Egi, entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu. Sempurai ngai makai, laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku lima di dinding ndo nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ulu lungga ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tai berarti baru lalain telah tu panda sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding ndo nyangkiang tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya, uji kita ngagai 258634 dulu. Hello, selamat malam.
5: Ya, hello, selamat malam.
0: Thomas tu. Okey.
5: Ya.
0: Okey, Thomas ngelalai ke nama?
5: Yang lagi duku nade sepuh.
0: Induk nade maju ah, lalai ke duku nade sepuh. Tau ke inggap nade nama? Duku nade.
5: Sitenya.
0: Tau.
5: Duku nade mata.
0: Duko dulu nyipak kuda ko ya.
5: Simpak mata.
0: Ah, duko simpak mata, siti yang tadi duko nadai sarap. Sarap. Oh, sarap arti ya tadi. Nadai buah menyao.
5: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
5: Ya, sama.
0: Oh. Ah, udah ditemu Thomas tau ngelalai ke duku nadai sepuh tau ke duku nadai sarap tau ke duku rimpa mata. Ah, mayo ketemu kita eh, mau nanti duku nadai sepuh yang tadi nyutumpul ndak tajam lagi. Kalau kat di sepuh baru tau ke nanti yang nadai sarap tau ke duku rimpa mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu yang dilalai yang punya tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangang tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai menua ya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok naya kaki. Tang ya suah beranak basari-sari. Penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangan tawak bisik jari tang timpang palok. Tang suah ya beranak penekoknya. Menuh ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru
0: eh. Oh, selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali tau ke Rambiang kini.
0: Kali tau ke Rambiang. Oh, bakaya tempat si Dindiang. Halo
1: ya tadi, nama tau.
0: Ha?
1: Suara rujang aku, itu lo nyebut nama lah tadi.
0: Oh, tandang tu nyok ini. Oh. Tandang tu.
1: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih. Ya, yang tadi peringat, ngelalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut Rambiang. Apa ni bisa Rambiang dua itu. Oh, jadi dia tu bisik kali nadai Rambiang. Tak kena dai Nur Megaya. Ya, jadi ke sekali tu terus ngagen telah kita itik ke tujuh hau. Telah ke tujuh tu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang. Labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit. Ngesai lengan raba nambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan. Laban kudah luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang bisi tempuan. Jadi menua ya, di babah serpok madang kelindang, di kampung sunyi, nadai dengar munyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak, pagar di babah ukoi. Pagar di babah ukoi. Kita berarti kebaru, telah tu, bujang nanga rajang ngelepak, nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena, ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan. Laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngelihat bujang sigat melihat kesirat panjang lapan. Laban kudah luyak berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menua ya dia babas repok madang telindang. Di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak. Pagar di baba ukoi. Pagar di baba ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Inti.
0: Hari ni tau.
1: Tau ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia. Rami kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
1: Nak hujan, tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai kenama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sampai tu trik dah.
1: Anja.
0: Anja.
1: Nja.
0: Oh nja, awak aku ingat ke menyenyawa ni lak lantai nuang bertelepon baru awak.
1: Okay. Tua, aku tulis tuan dah.
0: Pihak, engkau nak lantai nama. Nak nyebut nama ke ni?
1: Bisik.
0: Bisik?
1: Kan kau nak dah ingat.
0: Pihak, okey. Engkau pendian nak tu ni ngah dah tua itu dah.
1: Ngelima enam kali bisik.
0: Pihak? Oh, okey. Okey, terima kasih ya. Ya. Ya, peningau dah ditemu nja hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi. Kak lelaju perauk kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itin telah udah mujur di gigak kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang di telah kita ke lumur 8 tu menyitu Ndun Kumang Dayang Lentok. Udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapok entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo. Baru seduai tau ke saum tangga. Berbakak ke puak nabau marunda. Saum rusuk kerigai marang. Ndun kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak ngisit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak lah bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai, kerisai tisi mayuah berpampang. Panjang kelah tu. Jadi menua ya, hari munyak serta ngga adat puntang raga. Dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lala intelah tu au, intelah kita intelah titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak, udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapok enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Dun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi. Sikit nak nginsit setumbit abis jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi dia suak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munyak serta ngau adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska. Tunggu dulu Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama kat sebut ya.
1: Sifat empat lokal. Tapi kat adat sapat ni.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai ni?
0: Ukai. Adat-adat tu segi sifat tu adat. Tau kai adat sapat?
1: Adat. No, orang adat. Orang jadi malu. Jadi malu itu. Kai punya. Oh. Saya kata ya.
0: Ukai. Ukai.
1: Ukai ni?
0: Ukai.
1: Out. Oh, out. Kurang
0: ya. Okay, terima kasih. Okay. Nyeri tu bisa dikena buat sekedap menua. Lalu bisa mengga sekedap menua. Nada yang kena adat tu ya. Tak kengkan yang kira kiruah kini ngai ke ambil muntang ajak meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi. Tau kenang bisik kini bahawa semua menua. Tahan yang ke orang bisik nak kena adat tu. Oh. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini yang aku lulung nggak tadi.
0: Lulung nggak tadi?
1: Banyak-banyak.
0: Sifat empat, tarik rembang dulu.
1: Oh, sifat empat, tarik rembang.
0: Oh.
1: Anak gue lho. Bakal ada orang yang itu pun mati ini.
0: Okay.
1: Rembang dulu. Aw. Orang...
0: Sifatnya tadi adat udah ada sebut igat empat tarik rembang dulu giga
1: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kasih ku namanya
0: adat sukat ukai
1: adat pekat ukai gini nih
0: ukai
1: orang ke dulu awak ke dulu
0: awak ke dulu oke terima kasih ya. Gerunsin nemu pelabak aku lain telah tu jadi kita dengan guys ikut lagi peninga bar 258633 hello selamat malam
1: malam baru kita ini mau ingat
0: ok kak sebut
1: adat pengangkat orang mau semak
0: adat pengangkat nama dah pengangkat nama dah tarit ku ya rembang dulu orang Indo adat
1: pengangkat adat orang Indo.
0: Adat
1: pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Oh, betul. Nah. Ya? Oh, bisik menua. Bisik lagi kena tu kan. Bisik nadai lagi kini kangai kira.
1: Orang ke mana asal iba. Nanti bisik kena tu.
0: Ya,
1: Kira di rumah yang kena. Nama adat. Cina kena belaki dulu.
0: Ya, nadai. Nadai kena adat tu lagi nah.
1: Nadai
0: nak pergi. Saya cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayo.
1: Nadai nak kena langgar keburuk induk nguai pera laki. Pula di bidak orang laki. Ada sisi tinggal singkat.
0: Au.
1: Dengan senamar. Hilang sejumlah.
0: Au. Nyak pintok dah nah.
1: Au.
0: Au. Tantik. Tak ada puntang kurang apa. Beri duit punya kini.
1: Au. Kini dah mana ada baru dah.
0: Ya. Au. Okey. Terima kasih kan.
1: Okey. Sama-sama.
0: Ya. Au. Nyatip tinggal udah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tunggakai balo Indo ke belaki tok teriau ke ngatu diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngage orang ke lelaki dikena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tok ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peninggal lagi mengkam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagin telah kita ke sekali itu. 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam. Oh. Jadi entelah ke sekali itu munyi itu. Sengkilung tubai tuai. Udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai. Palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjung jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau, danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai dua makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lungga kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita berarti ke sekali lagi telah tu au. Sengkilung tubai tuai, ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai, dia adang kanjung jua. Mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai, mandi di ulak riam nandang. Sengkilung tubai rawang, ulih mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu angguang. Girau di Pulau Blimbai ngau danau Nuduang Sepia Lepung Beranggung dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang badu agi mandi di Lepung Besai Benuang Lubo Nyegang jadi menua ya di rumah panjai dor temuai Puleri di bilik besai dor makai Blimbai ngau legiau tajau guci ulu lunga kemari tababa tungkup lungkup telentang kemari tababa lungkup telentang ya kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
2: Ai tua dirup orang.
0: Ai tua
2: Irup orang.
0: Ukai orang.
2: Ukai kak.
0: Ait tua, irup.
2: Lagi ngigak ya.
0: Apa nama yang dah? Seleka je aku ujungnya salah sebut Wan.
2: Ait tua, irup.
0: Telentang.
2: Ukai orang kak, ukai na.
0: Ukai orang, telentang ujung.
2: Telentang.
0: Ya.
2: Aku kan
0: jam dulu lagi. Okey, awak kurang tahu lagi awak. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi awak. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Thomas neh. Okey, Thomas ngelalai ke?
3: Pengabang lah kujuang
0: ya. Ai tua irup pengabang.
3: Pengabang.
0: Okey, nyabro betul. Okey, terima kasih ya.
3: Ya, sama.
0: Robina, udah ditembuk ke Thomas tadi. Awak berkongsi masa 250-50. Ai tua, irup pengabang. Betul lah tu, laban berdau lama tu kita udah berami hari gawai. Mana anda ngelalaikan telah tu media tau. Tau sebedau gawai, mereka benar. Jadi telah kita ke sekali tu, ya lapak, ya tik ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita tik ke 10 lah bunyi tu. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak bujang limbang mai raban nurun jerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nyak baru batang baduk melintang baru tau sidak mansok berjalai nyingkang lumpung dibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda nda alah pansok sidak sempurai seduai sepemungga semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lama ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak batang baru agik cundung ngagai dar nyak baru batang badu agik cundung ngagai daruang tau ndur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tau. Kita berarti ke baru lala ya. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai dukuk panjai makai tulang nya baru baduk melintang baru sidak mansok berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda ndak lah pansok sidak sempurai sedoi sepemunggok semadi sidak bisik mai beliuang lajuang besi lama ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak baru batang badu agi cunduang ngagai daruang tau nur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga ai tadi au sakang menawak berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Mbak Balam Baru itu sudah.
0: Oh, oke kan. Lalai kenapa?
4: Tuh, contoh kurang yang gak kutu buka kenapa?
0: Katika?
4: Kurang yang gak kutu buka bunga kenapa?
0: Okay. Orang tu segi orang nyata sakang tu orang menawa berapa tu kuta. Au.
4: Sakang orang ada kuta yang ada kuta.
0: Ah?
4: Au. Orang ada kuta.
0: Okay. Okay ngaga itu.
4: Orang muka kuta.
0: Ah, muka kuta kemaya. Nama apa?
4: Maya bunga. Maya bunga kenapa?
0: Okay. Upah mana ujung?
4: Rumah
0: muka kuta
4: rumah
0: okay rumah besi pengawak tu orang muka kuta lebuh nak
4: orang muka kuta nikah orang nak
0: ketika nyebut deh okay nikah
4: nikah
0: okay nikah
4: tapi belum lewat tadi
0: sakang menawa berapa upah manang? Sakang
4: orang.
0: Orang muka kuta. Adanya?
4: Lima lula ujian
0: teh. Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang ulu lunga ujuang ah. Mimin dah agak kena yang tadi. Bisa sebut nuantang jalan yang nyebut tak betul. Bisa cara cara bukai orang nyebut. Bukai tak betul. Oh.
4: Orang
0: muka
4: kuta.
0: Kuta. Tengah.
4: Tengah.
0: Tengah. Ukai.
4: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai. Orang muka kuta nikah.
4: Oh.
0: Nikah nama mana? Nanti nikah.
4: Nikah orang.
0: Bisa jaku siti ke?
4: Nikah. Tapi itu. Ujian lah pada temu.
0: Dia tu nikah. Murahnya buat tak bisa ganta jaku kita rumah panjai ke dia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu ke ya?
4: Lah pinang.
0: Nyak ya. orang muka kuta belah pinang. Okay, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina belah pinang mesti muka kuta ya kelimpah gawai besai. Maya gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka kuta. Bisi orang agak pengawak ngetas ranyai, bisi megak orang ngagak pengawak muka kuta. Jadi tu muka kurang lebih memang kena orang yang tadi mulai ke belanja. Pulai ngagai uang turuk rumah panjai. Siti rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam taukah tusur tapang derdegi. Lubah nanam taukah tusur tapang derdegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pada lalendu puak menua. Tang nadai siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tang siku nak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang nak didingan suang jumbo bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai dengan aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello. Selamat malam.
4: Selamat malam baru Kusta.
0: Oh, selamat malam baru kan. Okey, ngelalai kan.
4: Jangan lupa marah ya.
0: Okey, lubah nanam ko ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
4: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
4: Tan laporan dulu kalau masa jajan dalam mak.
0: Okey, terima kasih ya. Hmm. Badauliah, jadi kita ingat guys ikut lagi peninga badaulia 58634. Oh. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru ya.
0: Au. Okey, Sebastian, lalai ke? Lubah
4: kubur orang mati.
0: Au. Kubur orang mati ni, tahu ke? Lubah nanam ku ya.
4: Tiada
0: lu apa lam. Oh betul. Okey, terima kasih tanah pendam tahu ke kubur orang mati. Okey, ya, terima kasih ya. Okay. Ya peningat sebelah siti telah mujur di gigak kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantang lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entahlah jadi tu peningat lagu kada baik Raban Lambang Lemai kena kita berpindang ke Lemai tu ngujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga menciku wangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendewa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang akuakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas, tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak, bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai, lalu bergunamai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengka hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng ari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG tu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudiarila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Daun

0: 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak niti tahun tu nya pengawak berjalan belabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini di daun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh mengat jadi ke sitik mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Ini serta nanya yang megak ngerapit kaki kaul dalam hidup kesemangat dari sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Walau peningat maya niti tahun tu ialah ia temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Ukai seminat temuai hari menua kita empu wajah dan yang megak bisi megak hari menua luar. Di bisi temuai kagai Sarawak. Jadi atur cara ke maya niti tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 1, 15.06 2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ular di Pedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Darren Lee Bongo, lagu yang lelengau ke nuan lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini. Malam tu ya, malam hari Minggu 14.6 tahun 2026, 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Gau DJ MATU, okay, di Puak Negeri Kuching. Mana gari kita malam tu ya, okay, kita gubernur baru rantau jalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalan alun di betung benun diatur konsert rakyat bak dewan lumba ngau main di betung ya. Benung capuh bala badadin ya ke benung merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter nya ya. Okay, maka selama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online dengan RTM. Klik kita nginjau seti lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanduk program Aku Boleh Penampak.

Balam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak. Berarti kesi tinggi cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa yang disergal. Laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak. Agi bisik merik kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak. Ungkup ke sekali tu. Titik program undur berkunci ke cerita diri empu, cerita orang bukai ke bisik di pedak kelebih lagi bisik nyadi bak penghidup. Penghidup peninga kita ngau penghidup kita. Ketegal kita iti percaya ke pengarap Kristian. Menyadi dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadi bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristian, endak percaya ke Tuhan. Bisik megak sidatik madah ke diri, Tuhan Jesus endak ninga. Ndak ninga sampai, ndak ninga peminta, serta ndak medak pemerinsak sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, ndak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati, serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujung ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak, laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar, endak sedar ke diri udah betuai ke sitan. Arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indo, tidak baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau Father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau Father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman, riman bak perut. Jadi lebuh Father nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah kediri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai. Tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku piak meko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga ke sampai, tak ninga ke semiang. Ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Bekenyak meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia medak induk tu bisik dua itik gamal. Ia medak induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak bakal gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubahai datai. Bertemu ke fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agik dampih agik ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tok ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tok ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu uli medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susu. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susu ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajiak. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ia tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngoya. Laban jarum susuk ke dikena ia tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak urang kengena susuk tu, ari jahit gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus. Nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tuk madah, udah mayuh urang kengenak susuk. Di pedak ia lebuah sidak tuk parai, tubuh sidak jampat amai bebau, gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita, kenyadik bak sikuk induk, lebuah sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tuk, ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujuan ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai, nyalai, anjong meh cerita ke di pedak kita. Cerita kenya di bak kita megak. Sama tau dikunci ke bak program tu, anjong ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Ia megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mahjual nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke di Kangau Merindu dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman keketai. Ok, because boleh nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar di Tengguna Burka Berita Malam Mari Wai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau ngemansang ke menua Sarawak Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh ba sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Yang maksud ke jakutu ba pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anabiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta mega 3 iku pengajar keudah pincin nerima basa ke Tegal Pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan oleh ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke What Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukuk ngau kerjasama antarabangsa. What Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia maksud ke jarkutu ba awam media What Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindikat beranak ke pukuk palsu tidi iklan di media rama. Kepala Polis Peliliah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajak pihak mangsa serina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti disemaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diatur bak laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tu jadi palan ti ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkaum breeze walk 3 km dimujur di pasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Hui Hong Seng. Program tu diatur kena nyangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Menujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus RM20 juta itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedigunaan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 sudah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami ke Malam Doain. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu yang kita Muji Tuhan berjam kedua hari Minggu Pekat. Pemerintah malam kita BC Program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abad sekedar dulu di bagi menua kapit miring gau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah gau Bintulu Gaya Tasik di

menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi, angin berpupu dari selatan tenggara ngau pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyanya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marina kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock, lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6.35 sebedau nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari minggu, country and western.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job nak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia ndak boleh lari ari ti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayuh agi kebukai. Bak raban Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh ke bisik disebut dalam ajar kitai, ke betapi ngau penguji ke cukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke uliah datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji, teladan pengarat Job bak topik ke dekat di pejurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya? Shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu aku datai ke studio gitu. Lalu kita berarti hati ti gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Anam juga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bak pun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor sebenau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin apa nerang bekau ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih aku dekat maca bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bah dia dulu menya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, bak menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya. Ba adab ke timul mayanya suba. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalau tala lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Penny. Oh,
0: okey, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job ke bisik dilansak nuan mimiatnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup Job megak diuji. Job diuji lebih ia amis lenyau reta tengkira serta lebih ia ke kena sakit raya. Abang kita mensia kepenuh ngau pengelami serta pengurang to pasta berat aman utai tek nuntung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pasta, nanti kita bertapik ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pasta.
1: Banyak mai tanya, bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama kuah aku nyebut menyitu. Lepas ni kita meda penghidup Job. Laban ia orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia sai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi ketubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya. Nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia ndak medak namau te kenyadi. Kadang-kadang te kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Penny ya. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji. Ya nyawat, lalu ya nuluang kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak. Tak ke, nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah menya, nak mengerti ya kedua itu tadi. Sampai kita itu tadi, nyuasai ke jauh Tuhan yang tadi. Nyonak didinga, Tuhan lah bangkanya bisa kebuah. Tuhan yang tadi dekat medak, berkeni ke respon Tuhan yang tadi. Pak perkara itu. Lalu ketiga, cara Tuhan nyawat sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Maka bisa kebuah punya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon nanti ya. Ayo mensia tu tadi nanti bisa penanggul, nanti ya bisa ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan Puan Pini. Jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawal, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ngingat ke kita, anang kita ngumai penguji tu datai dari sitan. Contoh ya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan. Awak ke yang nguji Job, awak ke Job tu ngelengkak ke pengharap. Dengar bala peningan, engkau penguji kena say ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengharap kita, awak ke kita ngelengkak ke Tuhan. Anang ngelengkak ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia yang di surga.
0: Ianya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke samping kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disamping kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tuah bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak-miak pun nemu ngelesai ke job tu. Ya pihak mega job dikelawung ke kaban belayan bawa bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya ne pasal ari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tu pastor. Abakan ni kisah tau ke tujah penghidup Job ulih nyadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang nang kadah merenung tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi utai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban, dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ka lurus. Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh tang nyak meh pengujung ya awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menjadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita. Orang tadi sigi lantang hati ke kita. Tang bisi megat sebagian minsia enti tua nya tadi bisi utai enti tua mujur ngeja pengawak, enti tua mansang dalam pengawak bisi megat minsia jilis puan pini. Bisi megat minsia nak senang hati. Lalu bisi megat minsia pedis hati. Lalu pia megat enti tua nya labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi spek saya, saya suka kaya maya suka ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan, yang dia tu pedak main pergi dua ya labuah ya dia tu. Semua tayar nadai lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya begini. Mia pun penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita. Jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita, ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merliang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din. Laban bak garis din, bak adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup ti kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada mata kita, utai kena kepada kita, ianya utai kena dengan kita. Laban buat kudus madah, utai kepada kita nya nak tan lama, nyak segi lenyau. Tai utai kena kepada kita, penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti. Laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegapai nanti nak dengar aku. Biar aku Tuhan jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini, dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan ti nulung lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya, bakal orang ke Belanda. Ti kita dah tai badan, kita mesti bisik hadiah Puan Penny.
0: Ya, ya tadi utai kau dia diperhati ke kita. Tak kau lihat diambil kita ba kisah penghidup job tu bala peninga tajak pen job tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dah nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kau anak putus asa kita ini laban bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini.
1: Ya bisi ajalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti diasai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peninga kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji teladan pengarap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengelego kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: ni boleh ngok kami ba Plaza Jurai 635 Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi boleh ngau kita di studio ke sekali tu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan ampun baru ranau tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak. Kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensia atau diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebuh kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngagai kita ngambil ulih niru tau ke naladan pengharap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ia nyau semua utai, lebuh ia sakit, dia bini ia madah ngagai job. Nama kebuah nuan agi megak percaya Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ia. Oh, jadi job tu tadi, nak, ia tetap ngagak kawa ia ngau Tuhan. Indah sebenarnya ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa yang ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah urangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisi berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji job nak berniang penusah job nak berniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan lebuh yang medak pemesai Tuhan dia yang boleh mengatasi penusah dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia jadi kita berarti ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu yang kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita yang kita nak boleh pakai pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih berniang ulih meda ulih belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai bapengharap ba Allah Ta'ala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke ulih hati berarti ke kita ngami ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup job pemuka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya de pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup erti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegar dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen
1: wan
0: pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran nanti kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti Malaysia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kaba dalam Bab Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemia Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengalama 3 tahun setengah, ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto. Kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Jesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap kuaku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungai jadi orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan peninga. Kita meda ya, okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza, tang kita bisi pengering ba Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun ba pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Jesus. Nanti nuan amat anak Allah Ta'ala asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jakut Tuhan dia, ku ya, mensia nak boleh hidup ngau ruti aja tang berhidup hari leka jakut Tuhan. Lalu pian lebuah Jesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu ti tinggi mega, dia kata berarti ke, nanti nuan nyemah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita medak penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terantu batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut setan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu Puan Penny, kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini, kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tang bak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari ari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu, kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepiak puan peni. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus berharap berpanggai ba Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan wak aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita nyak pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tu kemisik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit dicukup raya, te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ke Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenyang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi, mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kesepiak kita yang tadi, engkau apa bisa? Ia ka merik nasihat ke mana lebuah tua dalam penguji. Yang ka bisa maga merik nasihat ke nak mana baka bini job tu tadi, di ujung ke job maga nak ninga ke utai ke negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Ta'ala di ngagak dunia. Dengar bala peningat, kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita mendak job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito pulai baru ngai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami meri terima kasih, meri puji, meri hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, program, plus sejurai 635 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami terima kasih ke maneh nuan terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyana kak program pelasa jurai 635 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngaga kita kuda boleh ngau kami hari pun nyentuh ke pengujung program. Ngau tu ketemu baru kita ba minggu terdekat ratai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026. Hari 1, 15.06.2026, main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari, live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari, live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E, sudah dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari, buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi, live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Nautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

John Denver dengan lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita country and western ya nyentuh kan tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu pendengar kita di fanpage kami ya. Semalam kan Anna Upi MA minta lagu kena merindang ke bagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program country and western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Drana Selaja Pentiak Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan Kekia. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan ya. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiang. Salam Malaysia Madani Kekia. Munyi kita yang baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Delta Bina Wanta Barau. Catherine Robbins bertugas MA Juni Band sendiri ke program kita Jim Bun Imah Megang Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, country and western. Kita mending ke lagu di Sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu paket main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim, mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua besar, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber Group E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12, mandi-mandi minta TV dah lama ni. Group F hanya Belanda bertemu Gau, Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion. Bak tahun 1954 main ke diatur bak New Zealand, 1974 bak Jerman Barat, 1990 main World Cup di Itali, 2014 di Brazil kalah. Pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman bega Microslav Klose. Ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ia tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western, ready, get set, don't go. Billy Ray ngau Miley Cyrus, okay? Kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumai Tua Jaku Tundik, Jaku Main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketua ri mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, segelai sejalan kau. Kami pemerudang malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja. Hei, sempat lagi terbahagai lagu Dolly Parton kau Kenny Rogers kau ke Jeremy King di Miri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ikan malam tu dituju ke mengagai Helena Lewis, Julia Vincent kau bala anak yang megah semua. Sedap tu di Miri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kabinet kita ngarak ke terperindang Patrice Inchon sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Magang. Selamat bertugas MA. Kau kira bakal ngelamak tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai kesekali tu Mami Abah Magang. Okey, yang minta lagu kena merindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagi lah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Ones, Mo Amerika lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Lagu lama Rio Rosen. Kalau lagu sida, ya, Listen to Your Heart. Okay, main jam kita 11:47 minit malam. Kita akan ninggal kami di selampur benua kita yang berdau tinduk wai. Okay, hagi berkali engkau DJ Meba lubang ribetnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya ninggal kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Ninggal secara online RTM klik ya. Okay, hana ingat semua pakit membul kita FIFA 2026 daripada kita channel TV kami di RTM. Tahu ke guna application RTM klik ya. Okey, lagu-lagu kita hagi bisi dua ke dirintai ke aku sebab kita mending ke lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menik lagu dari Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita akan ngintu hari pengada hari tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki ya. Ya, kebenung bang rantau jalan berjimat lebih kita ke driver. Terima kasih 8 kali dengan kami tentu ya YFM. Bermubaru kau DJ May Tokatiu di Kaunti Pagilan Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tinduk engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: hingga ke YFM, radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara ketubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita. Ya. Ya.
1: Mm-hmm. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari minggu berikah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Koloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Tuo Pagi Rewind. Pamai lama berkenang keba sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia prati ke nane mayo yes, histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida baterika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangaso histeria mimet enti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mengata. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 J.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya ke diri semua Sam. Nya mayo tanya enggak kena. Nama utai tu nemu pansut hari tu. Kita kena tahu kering. Nya mayo tanya kan bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nemi ya ada sih.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam. Kita mai sidak ya sama ngau kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jadi sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tuang pernikah hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertung kitchen pernikah hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
1: ya.
0: Raja Kita
1: Raja ini. Kita ya. Ya.
0: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyek kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berangkat hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: rindu tidak tenang ya.
1: Lepas itu jadi memang lukis deh. Hmm, walaupun sama gak hari kami sama ni biasa gak kami gak, tapi ada mobil lukis.
2: Berkenaan nata uliah ngadu konten apa semua. Mayuhnya tanya orang hari orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jaku ketu. Nak tanya muntang.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nah, patut nabis ini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai. Nang awak? Nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan te temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Sebelumnya, 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Finance Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika lepas surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah, dia nak.
2: Dia nak.
0: Dia nak. Dia nak. Dia nak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, dia ingat tu nala mau proto lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampua, kuto ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tau lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayuah orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayuah orang ke. Nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Ninsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upih Pis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita tu tadi, bisik begaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita.
1: Oh.
0: Laban udah kita nyipat sidak ya, nyipat ngau cara rindu kaku tu. Agak gak sidak yang ngerija penyalahnya. Nanti semua cara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi, cara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngamik atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelapak kakunya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja ke baka tok gini.
1: Sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama atau utai ti

0: selalu disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo. Tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak ya anak sebakar perangai. So bekeni kita yang gaunya lebuah sidak agi biak efektif penyuran nuanya. Tang lebuah nono dah busai anang nan nantainya ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berandau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai kedeguna maka. Lalu perhati ke utai kedeguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajal sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke yang cara yang berbakti dengan orang petik salah kini. Lalu itu diperhati ke kita yang kebuah. Kalau kena kerja ke ibu, kita yang mesti ibu dengan bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak ya megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngagai sidak tu. Bak telefon aku selalu ngenak kerja aku umumnya tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh ha? Amat nak ya. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anang sekali-kali kita ke inai, kita ke apai, ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan, erti jakuknya, namau tu kena pedak sedak, nyati nyadi kecigu, nyadi ke guru sedak ya. Enti anak kita berdau nemu megai telefon, anak ngajal sedak ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdila, YFM.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: Sekolah Sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami Gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga kami meri mulia terima kasih kenuan dan rak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ya kepeluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami mertik ya. Beri roh kudus ngiriang rundiang kami pagi itu. Amat kami minta alam nama Yesus Tuhan juru selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumbai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sida bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat laban pengerusak tubuh ianya balat ia nemu diri ndak uliah lagi jadi sedadu nyalai beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisi pengawak ke uliah di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak negerinya bisi City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu, bala nemiak college datai ngage negeri, lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit, ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi ati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan, uliah bertemu serta bertelebak ngosiku, anemia hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen tang ya bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan ku Mansur ngan saya support kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan berdaulih mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ya udah nemu ke latih ya, ya peninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai lagi ninga berita ria nyentuk ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ya. Kenur ya madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia nak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit. Lalu udah meli tiket kereta api. Lalu madah ke hari ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penataya. Timpuh ke di semaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Ndak disangka-sangka sida nerima surat aria. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngagi Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat digaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ke ngagi dada aku. Lalu ku ia bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian. Mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya. Sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dari pagi, aku nemu diri udah dikurung sida dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja mi aku kenulis surat tok begagaun. Namau tai patut digegak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum kaya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya, me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Ribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuh kita dekatnya di orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus korona diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak diberi ya ke kitanya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu. Bakal muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Namau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Aram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuah pagi itu. Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni. Lalu sudah meri kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus selalu nyadi nembiak ya. Kami bersampai awak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan ni apa hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bekanuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja beketu. Kami nemu nuan mega deka merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan deka ngiriang semua orang ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegain iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerjau taiti di kedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua taiti itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, hapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nori Bangkita, Mintiang Ari, bermacam lagu.

Bora Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih Milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawak ke pagi tu tak ke bisik pengawak ke diatur Sarito. Dengar harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam ke dua tolgi maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Jadi ke jam ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Lagu kedua kena berinang kita ke pagi tau ya. Aria Data Dara Tampun Puji.

0: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kalatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit arti bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan dia mengga bisa mengga hari menua luar dia bisa nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal tata Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Area 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay. Dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand. Pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu payuh pada kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mereka ya. Ianya tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F bela seri 2 sama. Ianya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu ianya Kota Divoy dengan Mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM. Ngau Mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F Mega. Jadinya sekedar hari menua ke dekat berpekit World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pekitnya tahu daripada kita RTM klik. Hari TV OK omega sukan RTM ya. Okey. Pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain ba USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Siam Mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
4: ke sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
5: pagi 25. Ya, kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke BC diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadi ya. Enyak niang ngalimin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawaknya dekat diatur bak rumah sidempu, enyak bak rumah pengabang setengin paru ke Lili ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak Ngali ya, Runggah anak Ngali udah nadai. Lalu nia ngarunggah anak Ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Entulang Tekaluang Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui Lubu Antu, Ngkelili, Dimiri, Melikin, Sebang Pelai, Skim Sekerang, Batu Lintang, Kucing, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Santinia Anak Runggah 018-749 430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya. Runggah anak Ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Tulang Tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Manis atau ke Uti anak Jingan madah ke Ipar ya ianya Julia atau ke Bini Lamba anak Jingan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah Jikam Kubal Batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lidung rumah Siti Tisa Bukung Pelaso Bukung Asal Sebangkoi Remabuang Terusan Sri Aman Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke Bini Lamba anak Jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Jikam Kubal Batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Jerah anak Jonathan madah ke Binia, Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pa Gila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa sepemanjai jalai Sari Serikai di Pakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Maria anak Kiai ya, Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sedempu, inya pa rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat kubur ke pagi pa Gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Ista Mawi madah ke ngetas ulit niang suit anak Cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bayai Entawa Ibul Pakit Perwan Gentiang San Empadi Batu Lintang Sepata Melugu Skim Panggil di Selepung Entulang Kubau Lepung Simpai San Demam Sutung di Pakit Liu Sungai Pinggai Sengelau Muka Jumbit Tekalung di Bintulu Kelasin ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur 0198872636 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sewit anak Cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tau ilak ya pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tulis aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Tu merindang kita dah lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku kena tai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya anak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ndo Sridu jalai selalang roban lalu dekat dikubur ke hari tiga tu elak ba penam Inglika panjang roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah sati sungai pituh ku pibus rumah dana sungai sawak sungai tapang sari serikai tapang hujan tanah putih serikai di mudung ruban nyiar barit rumah layang nanga ibu seruban sungai anak sebetan sungai antu baru ruban pantar pelaso kacang ngau kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah nduk Sridu jalai selalang ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilak okey nya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa sungai besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seluku ran gua tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu miri ngau kaban belayan kabokai kena ulih disebut di Tomakang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur kusung 19-818-8905. Jadi nyata tadi pesan madah ke jemah anak Sintuang ya, jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai Pak rumah sedempu inya ba sungai besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya okey pesan ke Siti tu peninggal ianya ari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu penerang ke Sili Agi ya kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tau kenuju Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Empaling Labang, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngoni ya. Batang Kemena, Sabau, Silas, Penaso Igan, ngau Kaban Belayan kebuka ikena ulih disebut di Tau Magang. Okey, ya, tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, lalu pesan ke Siti tau. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu dah lama, sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ya. Berperindahan dulu, ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi pesan peningat ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kibak rumah Macmillan Rian Batang.

rumah William Obos Skuyat Lama, rumah Siba Nanga Beran, Bebuli yang atas, Bebuli yang baru, Bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, ke nak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Benang Anak Kiang ya, Benang Anak Kiang tau ke Apai Birai, udah nadai, lalu dekat di Sengai, Pala Mayu, malam tu lagi berumah Sidampu, inya berumah Lipa, Tanu Layar Betung, lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, nya tadi pesan moga ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi awak no maca pesan moga boleh didengar kita pa awak ngela tengah hari ngau moga sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1 15 bulan 6 2026. Lalu ke Terubatu batang berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, Datuk Mike kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar Ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah ke buah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor di Perambu nyadi Siti Ari Inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau lain internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya madamunyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal di tumbuh bak sekolah Ketrubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyau arinya komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang yang kaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanda basa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyagal sosial dengan mayo macam inisiatif timri penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Raindo Nembi Amit ngau penglantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantuk penglantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak pejalai ke ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantuk penglantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipat ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di menua tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup enti pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti berega ti ukai semina nempa identiti menua tu tang mega nyadi pogok penglantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Ya madamunyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti seartis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita datang benar mendiang ke berita dari YFM.
Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Ngantik Penetap Ari Opis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngaga Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nakak ditutup belalau ke jakuk lalau aripaka nyengkaum cara nyekat ngena semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agi tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau Penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pukul ngau kerjasama antarabangsa. Wet Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan hari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngerja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilian Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rosak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsen Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya megak, Datuk Lo bisi nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke Mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke basic 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15 hari bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban terjadi mahu bengkak projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah harinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah harinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua miri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Selekah jakut sehari tu, ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Roti jakut cabau, ianya pengawak bakal nebas, mantap, mampat, ngempat, mutung, tau ke nguntin, tang pengawaknya nak digagak ngomanah, tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya, meaku ngagai kedai ibunya, nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito, ianya cabau.
2: Seleka jakuk sarito. Tahu dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: pagi rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya ke diri sebuah Sam. Nya maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu. Kata ikannya tahu kering. Nya maya tanya kan berkeni ke utai tu.
1: Biasa nama ya.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam. Kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya. Anda sih.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari